0: sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
1: melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan project.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapan Ibu?
9: Bu ada
8: sedikit
7: Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
9: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut, menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual, itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah untuk memalsukan dokter.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
16: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
19: Saya Izam dari Malang. Ya, kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
20: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition women double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran.

0: Ya, peringatan 30 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti dulu info cuaca. Sang hari ini bersama dengan forecast stasiun meteorologi kelas 3, Naha Christian Adiputra.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Christian.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar yang beritahu. Nah, kami selaku perakhir BMKG Naha Kepulauan Tangiya akan menyampaikan perakhiran cuaca Kabupaten Kepulauan Tangiya yang akan berlaku pada hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Tangiya diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk siang dan sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi cerah hingga cerah berawan. Merawan. Lalu untuk malam hari, kondisi diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan. Untuk dini hari hingga esok pagi, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk informasi saudara, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 25 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 90%. Untuk informasi arah angin, pada hari ini diperkirakan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 30 km per jam. Untuk informasi ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Tangiya diperkirakan berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Tangiya pada hari ini diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk informasi arah angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 22 sampai 38 km per jam. Sekian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi perakhiran cuaca Kabupaten Kepulauan Tangiya di akun Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Tangiya atau aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store juga App Store. Sekian, terima kasih. Kami kembalikan ke studio RRI Tahuna dan selamat beraktivitas.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, 44 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan saya masih lanjut untuk menghadirkan informasi kita di Tahuna pagi ini. Untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan pendengar, sebentar juga pada pukul 9 Anda bisa ikuti program acara kami di dialog interaktif. Badan Gizi Nasional BGN memastikan percepatan operasional dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan agar program makan bergizi gratis MPG segera menjangkau wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi. Kami di rapat ini sudah dipaparkan Kemenkes daerah-daerah mana yang memang memerlukan sentuhan butuh gizi segera, di mana angka stuntingnya tinggi, maka kami akan memprioritaskan. Berdasarkan data ini, kita cek dapur yang sudah dibangun, segera kami bisa dioperasikan segera. Menurutnya, BGN akan memaksimalkan pengoperasian dapur SPPG yang telah siap beroperasi, dapur yang telah memenuhi standar kebersihan, memiliki sistem yang baik, serta menyajikan menu bergizi akan diprioritaskan untuk melayani masyarakat. Sudah ada daerah-daerah ditandai seperti Papua, NTT, termasuk beberapa wilayah di Sumatera dan pulau-pulau lain. Itu daerah-daerah yang sangat butuh sentuhan gizi langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak kita. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir dalam program acara Dialog Interaktif untuk mengangkat berbagai isu aktual dan inspiratif di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada edisi hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2026, kami akan membahas topik Ungkek Momo Perkuat Identitas Budaya dan Promosikan Daerah Sangihe. Ajang Ungkek Momo bukan sekedar pemberian putra-putri daerah, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk melestarikan budaya, memperkenalkan potensi pariwisata, serta menjadi duta yang mampu mempromosikan Kabupaten Kepulauan Sangihe di tingkat yang lebih luas. Dan tradisi Ungkek Momo ini juga di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Sangihe. Selain menjadi warisan leluhur, kegiatan ini juga memiliki potensi besar dalam memperkuat identitas budaya, mempererat kebersamaan masyarakat, sekaligus menjadi daya tarik promosi pariwisata daerah. Baik, pendengar, untuk mengulas lebih dalam mengenai pelaksanaan kegiatan ini telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Tahuna. Dan ini sudah ada dua narasumber yang hadir, dan sebentar juga untuk satu narasumber by phone untuk bersama kita di Dialog Interaktif. Dan kita akan sapa dulu untuk narasumber kami di pagi hari ini. Yang pertama, bersama dengan Bapak Gary Glitter Takapa SE sebagai Koordinator Seksi Sekretariat PUMS tahun 2026 atau Pemilihan Ungkek Momo Sangihe. Selamat pagi, Pak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Apa kabar Bapak Ari?
1: Ya, puji Tuhan, baik.
0: Oke. Okay. Ya. Yang kedua, bersama dengan narasumber kami, Rionaldi Dispikorpio Manumpil sebagai Ungkek Bahari tahun 2019. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, makasih Maha.
0: Ya. Apa kabar hari ini?
2: Luar biasa.
0: Iya. Baik, kita akan sapa juga sebentar untuk narasumber kami by phone sudah tersambung kali ini bersama dengan Rosdi Sedelmer Andaria SS sebagai Ketua Ikatan Ungkek Momo Sangihe. Selamat pagi Pak Rosdi.
3: Selamat pagi Marun Semaha.
0: Iya. Pak, tetap saya ya di studio Pro 1 RRI Tahuna, dan kita akan membahas topik kita di pagi hari ini, yaitu Ajang Ungkek Momo Perkuat Identitas Budaya dan Promosikan Daerah Sangihe. Kita ke Pak Gary dulu untuk sebagai Koordinator Seksi Sekretariat Pemilihan Ungkek Momo Sangihe tahun 2026. Apa makna dan filosofi Ungkek Momo bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Baik, terima kasih. Tentunya untuk daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, filosofi untuk makna pemilihan Ungkek Momo Sangihe ini, tentunya kita lebih terfokus untuk menciptakan bakat-bakat baru untuk generasi muda yang ada di Sangihe, baik sebagai Ungkek maupun sebagai Momo. Dan tentunya mereka inilah yang akan nanti kita persiapkan diutus untuk menjadi duta wisata dan duta budaya ya, untuk ajang selanjutnya bagaimana mereka bisa menampilkan, menunjukkan bakat yang mereka miliki. Kami kira itu ya.
0: Oke. Baik, sebagai koordinator seksi untuk sekretariat pemilihan Ungkek Momo Sangihe tahun 2026, sudah sampai sejauh mana ini Pak untuk persiapan pemilihan ini?
1: Oke, baik, untuk sekarang sebelumnya memang kita sudah melakukan sosialisasi, dan tentunya kami sangat terbantukan dengan kehadiran Ikatan Ungkek Momo Sangihe yang ada ya, tentu di daerah kita ini ada yang mewakili sini Ungkek Rio, dan mereka juga cukup intens turun ke wilayah, ke kecamatan-kecamatan ya, ada kampung-kampung di sana. Dan kami dari seksi sekretariat juga sudah mengirimkan juga berupa surat pemberitahuan ya untuk perangkat-perangkat daerah, tentunya yang ada di wilayah pemerintahan ya, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian juga di sana ada pihak perbankan BUMN ya, BUMD, dan ada juga usaha-usaha industri ya, yang juga kami sudah sempat share terkait dengan rencana pelaksanaan ajang pemilihan UNKE Momok Sangihe tahun 2026. Ya.
0: Oke. Baik, untuk sampai saat ini untuk pendaftarannya itu bisa lewat mana ini Pak? Dari sekretariat sendiri yang menjelaskan.
1: Oke, baik. Untuk proses pendaftaran kita sudah ya kita buka kalau nggak salah mulai tanggal 21 Juli ya. Hmm. Di waktu yang dan ini masih berjalan.
0: Iya, sampai kapan
1: itu? Dan 10 Agustus barangkali.
2: Sebelum tanggal
1: 3 Agustus ya.
0: Belum,
1: ya.
0: Okay.
1: Dan baik. Nanti kami juga sudah menyampaikan lewat bentuk proposal yang sudah di-share dan di proposal juga itu sudah kami lampirkan di situ ada QR code ya dalam dia yang bisa juga langsung diakses dan bisa dilihat untuk persyaratan yang ada terkait dengan PUMS tahun 2026.
0: Iya, mungkin ada juga lewat media sosial ini, Pak.
1: Iya, betul sekali. Hmm. Memang sebelumnya sudah sempat kami endorse untuk via media sosial, Facebook, Instagram, juga dan WhatsApp juga dan barangkali ini masih terus kami sosialisasikan terus lewat sosial media yang ada.
0: Sudah berapa yang mendaftar sampai saat ini, Pak?
1: Sejauh ini memang sudah ada beberapa yang mendaftar. Hmm. Ada juga dari UNKE sudah ada mungkin mau mendekati 10 di situ untuk sementara ini dan juga ada Momo yang juga mungkin masih sudah ada yang mendaftar mungkin ada masih sekitaran mungkin masih di bawah 10 dan masih dalam proses juga kami buka mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan
0: bisa
1: lebih bertambah lagi karena memang masih ada interval waktu yang kami sediakan sampai tanggal 3 Agustus 2026.
0: Oke, mudah-mudahan ini masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini bisa mendengar ya Pak ya. Mudah-mudahan masih ada waktu sampai sebelum tanggal 3 Agustus ini masih dibuka pendaftaran bagi yang ingin berminat untuk mengikuti pemilihan UNKE dan Momo. Nah, untuk pemilihan ini atau pendaftaran ini hanya khusus di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau mungkin ada yang bisa dari luar daerah yang mungkin mayoritasnya ini memang asli orang Sangihe ini.
1: Iya, baik. Memang sejak awal kami sudah menetapkan syaratnya itu seperti itu dalam arti harus memang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Namun juga dengan tidak menutup kemungkinan untuk generasi muda pemuda-pemudi Sangihe yang ingin mendaftar yang memang punya darah Sangihe bisa mendaftar dan memang seperti kami sampaikan tadi ada link atau QR code yang kami sediakan
0: baik. Terus Pak mengapa UNKE Momo ini dinilai penting dalam memperkuat identitas budaya di Sangihe?
1: Kami kira memang sangat penting. Kenapa demikian? Karena memang daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat sangat membutuhkan generasi muda yang benar-benar bisa mempromosikan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe di ajang nasional maupun ke ajang lebih tinggi di ajang tingkat internasional. Namun pada hakikatnya tentunya potensi budaya maupun potensi pariwisata yang di daerah kita ini benar-benar juga bisa dibantu oleh duta-duta wisata yang nanti akan terpilih ini sebagai baik sebagai UNKE maupun Momo dan tentunya semua sumber daya potensi budaya, potensi alam bahkan secara khusus potensi wisata itu betul-betul juga bisa lebih dikenal ya di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
0: Ya. Oke, baik. Kita tanya nih Pak, kita sapa dulu narasumber kami selanjutnya ini di ujung telepon sudah bergabung. Kita sapa Ungke Rusdi, Seidelmar Andari SS sebagai Ketua Ikatan Ungke Momok Sangye. Selamat pagi Ungke Rusdi.
3: Selamat pagi Tahuna.
0: Iya, selamat bergabung ya. Iya, selamat bergabung.
3: Terima kasih banyak juga ya.
0: Oke. Ya. Mohon maaf ini mengganggu waktu kesibukan di pagi hari ini untuk bersama kami di dialog interaktif. Ungke Rusdi ya, saya sapa ini Ungke Rusdi. Iya, sebagai ketua Ikatan Ungke Momok Sangye. Apa ini yang melatar belakangi terbentuknya Ikatan Ungke Momok Sangye dan apa visi utamanya ini?
3: Oke. Saya masih ingat ya sekitaran tahun 2017, waktu itu kepala dinas masih almarhum Bapak Jeffrey. Waktu itu saya juga baru bertugas di Tahuna ya, dan beliau menyampaikan tentang keriduan dari dinas pariwisata. Sebenarnya saya juga sempat berbicara dengan beliau, sharing waktu itu, bahwa perlu adanya Ikatan Ungke Momok Sangye sebagai bagian dari rumpun alumni atau mantan para pemegang gelar yang berkumpul bersatu menjadi satu keluarga besar Ikatan Ungke Momok, di mana yang tentunya harapannya sebenarnya lebih kepada mengambil bagian lewat profesi ataupun bidang yang ditekuni masing-masing, berkontribusi secara langsung kepada daerah. Dan ikatan ini tentunya diharapkan untuk dapat saling membangun ya. Misalkan kalau ada informasi-informasi apapun gitu ya, seperti beasiswa biasanya diinformasikan ini ada lebih utama lebih kepada membangun networking aja sebenarnya ya. Build networking di antara alumni-alumni yang ada. Dan sejak tahun 2017 itu penjaringan untuk keanggotaan alumni itu masih berjalan sebenarnya, karena masih cukup banyak yang belum terjangkau. Sejauh ini di database kami itu masih belum banyak terjangkau. Dan ikatan ini tentunya harapannya juga bisa memberikan kontribusi walaupun tidak banyak ya, karena keanggotaan ini kan sangat bervariasi profesi dan bidangnya masing-masing ya. Jadi kontribusinya disesuaikan dengan masing-masing lewat profesi atau bidangnya. Karena kalau mau dilihat di sini ya, sebagai bagian dari daerah tentunya, perlu dipahami bahwa filosofi tentunya Ungke Momok ini ada sebagai bagian dari sustainability sebuah daerah untuk sebuah pembangunan dan kepemimpinan. Jadi keberlanjutan dari sebuah pembangunan dan kepemimpinan tentunya ada di pemuda gitu. Jadi lebih kepada hal tersebutlah mengapa pemilihan Ungke Momok ini sebagai salah satu dari sekian organisasi mungkin atau ikatan-ikatan yang terbentuk di daerah untuk membangun daerah dan untuk sebagai sustainability ke depannya, keberlanjutan dari pembangunan kepemimpinan dan kepemimpinan ke depannya. Itu sebenarnya.
0: Oke. Baik, terus menurut Ungke Rusdi, apa makna Ungke Momok dalam budaya Sangye dan nilai-nilai apa yang ingin terus dilestarikan?
3: What a tough question ya. Nilai-nilai yang ingin dilestarikan tentunya ya, bagaimana pemuda menghargai dan melestarikan budaya Sangye itu sendiri. Dan contoh yang sangat ini ya, yang sangat konkret yang dilakukan saat ini adalah kami selalu menambahkan kata Ungke, kata Momok di depannya. Kalau dulu mungkin ya, dari dua istilah ini, Ungke dan Momok ini, dari zaman kapan itu ya, zaman dulu itu, banyak orang mengetahui bahwa Ungke Momok ini dikenal sebagai, digunakan untuk istilah bagi asisten rumah tangga atau ART ya. Jadi kalau mau cari ART, oh ada di Sangye banyak. Dan orang-orang Sangye itu katanya baik. Ada hal positif, ada hal positifnya adalah ketika Ungke Momok dikenal orang baik. Tetapi dengan adanya pemilihan ini, dinas pariwisata, lewat pemerintah lewat dinas pariwisata ingin memutuskan stigma tersebut bahwa ungkek momok sangihe itu beyond dari perspektif yang sudah beredar selama ini. Jadi merubah perspektif atau point of view orang-orang atau masyarakat umum tentang kata, dua kata ini, ungkek dan momok. Jadi lebih kepada mau mengangkat ungkek dan momok ini adalah pemuda, pemudi yang berkompeten, pemuda-pemudi yang siap melanjutkan estafet pembangunan, pemuda-pemudi yang punya kapasitas, ya, dan pemuda-pemudi yang siap berkontribusi tentunya. Jadi kalau mau dibilang nilai, besar nilainya, tapi satu hal yang selalu saya tanamkan kepada adik-adik bahwa dalam menjalankan organisasi ini, integritas itu harus ada di awal, dan yang kedua adalah selalu punya stewardship atau rasa kepemilikan terhadap organisasi itu sendiri, dan nilai spiritual tetap ada di sana. Tentunya seperti itu kira-kira.
0: Oke, baik. Terus menurut Ungkek Rusli sebagai ketua Ikatan Ungkek Momok Sangihe, program apa saja yang telah dijalankan Ikatan Ungkek Momok untuk memperkuat identitas budaya Sangihe?
3: Ya, ini bicara program ini memang agak struggling ya, agak-agak sedikit-sedikit penuh tantangan. Sejak dibentuk itu, Ungkek Momok itu eksis dengan beberapa kegiatan beberapa kegiatan sosial. Kalau mengingat dengan program-program pemerintah yang sebelumnya, kami sangat dilibatkan gitu ya, kami sangat dilibatkan di dalam proses-proses seperti salah satu dulu ya saya ingat banget itu Medasim. Jadi ketika ada program seperti itu kami diundang, kami diminta untuk berkontribusi juga di situ. Jadi ada hal-hal yang kami lakukan seperti contoh waktu di Kecamatan Tabukan Utara kami mensosialisasikan tentang stop buang sampah di tepi pantai dan ada gerakan membersihkan pantai. Berikut stop membuang sampah juga waktu itu di Kecamatan Tabukan Utara. Berikut di Kecamatan Tabukan Tengah waktu itu di Kuma yang di bagian atas itu sempat menghadiri juga, dan di Kendah juga kami melakukan kunjungan ke sekolah dan kerja-kerja bakti yang lain bersama dengan itu. Tetapi ketika dari COVID itu terhenti programnya sampai sekarang sebenarnya agak terkendala untuk menjalankan. Terkendalanya hanya satu hal sebenarnya, ketika kami sangat minim dengan salah satu sumber daya, yaitu sumber daya finansial ya, keuangan. Jadi karena semua yang kami lakukan itu kebanyakan adalah kontribusi dari anggota dan pengurus kebanyakan yang mengusahakan segala sesuatunya gitu. Jadi ketika kurangnya sumber daya tersebut itu, kami sangat selektif untuk melakukan kegiatan, bahkan kami tidak bisa melakukannya, tidak bisa dieksekusi karena keterbatasan dana tersebut. Harapannya memang untuk yang baru ini nanti terpilih, mereka bisa berkontribusi lebih, dan tentunya kami pengurus akan membuat strategi yang lebih baik lagi dengan melibatkan lebih banyak orang tentunya untuk bisa berkontribusi bersama dengan ikatan, dengan adik-adik nanti ketika mereka akan bertugas, bertanggung jawab mempromosikan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe, entah itu di daerahnya sendiri atau di provinsi atau di nasional or internasional atau di internasional. Dan tentunya ini Ungkek Momok yang terpilih ini tadi sempat ditanyakan ya tentang apa tugasnya. Tugasnya adalah mendampingi pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah, berkolaborasi dengan pemerintah jika diperlukan tenaga pemikiran dari Ungkek Momok itu sendiri. Sesuai juga dengan tujuan dari kegiatan ini bahwa kegiatan pemilihan ini bahwa Ungkek Momok yang terpilih itu adalah bagian dari pemerintah untuk berkolaborasi dalam mempromosikan dan berkolaborasi di dalam beberapa event atau kegiatan yang ada di daerah. Kira-kira demikian.
0: Oke, baik. Ungkek Rusli tahan dulu ya. Kita akan sapa untuk berbincang selanjutnya dengan narasumber kami selanjutnya. Tetap saya bersama Pro 1 RRI Tahuna. Baik, pendengar, kita akan lanjut ya untuk dialog kita di pagi hari ini. Kalau tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Pak Gery tadi dan juga dari Ungke Rusdi, kita ke Ungke Rio. Saya sapa Ungke Rio saja ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini sebagai Ungke Bahari 2019.
1: Betul.
0: Nah, mungkin menurut Ungke Rio, bagaimana untuk peran Ungke Momo dalam memperkuat identitas budaya Sangye di tengah perkembangan zaman saat ini?
1: Sebagai Ungke Sangye Bahari 2019, kurang lebih ada berapa tahun yang lalu menjabat sebagai Ungke Sangye Bahari. Dan tidak terasa tahun ini sudah akan ada lagi pemilihan. Perlu diinformasikan bahwa pemilihan Ungke Momo terakhir itu di tahun 2022. Berarti kurang lebih sudah 4 tahun
0: yang lalu.
1: Jadi ini menjadi semangat yang luar biasa tentunya. Tidak hanya bagi kami sebagai anggota di Ikatan Ungke Momo Sangye, tetapi kami sangat berharap anak-anak muda yang ada di Sangye yang nantinya akan terlibat dalam Ikatan Ungke Momo Sangye. Tentunya sebagai Ungke menjadi tanggung jawab yang luar biasa karena menyandang status Ungke, walaupun sebenarnya Ungke pada umumnya adalah anak-anak Sangye, laki-laki. Jadi penyebutan Ungke sebenarnya ya memang selama Anda memiliki darah Sangye laki-laki ya pasti akan disebut Ungke. Tetapi dalam kapasitas ini ketika menyandang status sebagai Ungke Sangye tentunya ada responsibility, tanggung jawab yang luar biasa. Berarti cara bertutur, cara bertindak, cara bersosialisasi harus benar-benar mewujudkan sebagai seorang Ungke Sangye. Karena kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, identitas Sangye itu akan selalu terbawa.
0: Betul.
1: Jadi itu adalah tanggung jawab yang luar biasa dan sampai dengan saat ini terus bangga dengan penyebutan Ungke. Jadi mau kemanapun sebisa mungkin harus diawali dengan penyebutan Ungke Rio dulu. Iya, jadi bangga dan luar biasa tentunya menjadi bagian dari Ikatan Ungke Momo Sangye. Dan sangat berharap tentunya di tahun ini akan ada adik-adik yang baru yang nantinya akan bergabung bersama dengan kami di Ikatan Ungke Momo Sangye.
0: Oke, mungkin ini pengalaman dari Ungke Rio ya sebagai Ungke Bahari di tahun 2019. Mungkin bisa diceritakan sesuai dengan pengalaman Ungke Rio, apa makna dan filosofi Ungke Momo bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangye?
1: Pengalaman memang kalau bicara tentang duta wisata, mungkin kita harus kesampingkan dulu tentang pola pikir bahwa kita akan dilayani. Ya, jadi ketika kita menjadi Ungke dan Momo, kita kesampingkan dulu soal pola pikir kita bahwa nanti ketika akan terpilih, yang Momo akan menggunakan mahkota, akan menggunakan selempang, Ungke-nya pun akan kurang lebih seperti itu. Tapi menjadi Ungke dan Momo berarti kita harus melayani. Melayani masyarakat, melayani orang-orang, dalam artian kita menjadi perpanjang tangan pemerintah dalam hal ini untuk mensukseskan program-program pemerintah. Lebih daripada itu adalah bagaimana kita nantinya menjadi duta wisata, otomatis kita harus memperkenalkan wisata, memperkenalkan budaya. Jadi lagi-lagi itu adalah tanggung jawab yang luar biasa. Kita harus menjadi pelayan, tanda kutip, harus melayani masyarakat. Jadi nantinya kita akan turun ke kampung-kampung, mungkin akan sosialisasi tentang beberapa hal terkait pariwisata, budaya, dan lain sebagainya. Jadi jangan berpikir bahwa nantinya ketika terpilih sebagai Ungke dan Momo, kita akan sangat dilayani bak raja dan ratu. Tetapi jauh daripada itu, kita harus turun ke lapangan. Bahkan pengalaman beberapa kali dari tahun 2019, saya cukup aktif sampai dengan saat ini. Jadi turun ke lapangan, bahkan sampai ada ke kampung-kampung, ke kampung yang cukup terpencil, bahkan harus sampai di luar dari ekspektasi yang dulunya mungkin orang berpikir bahwa menjadi Ungke Anda akan sangat terlayani dengan baik, nanti makannya akan sangat diservis, nanti kemana-mana akan diberikan fasilitas yang luar biasa, tapi tidak seperti itu. Saya akan tetap menjadi Rio yang ya seperti sebelumnya, tetapi dengan status Ungke yang menjadi tanggung jawab yang luar biasa yang harus terus dipegang dan dibawa kemana
2: pun saya melangkahkan kaki saya.
0: Oke, luar biasa. Baik, selanjutnya untuk Ungke Rio, tadi sudah berbagi pengalaman turun sampai di lapangan, sampai di pulau-pulau ya, karena ini Ungke Rio sudah mungkin mensosialisasikan yeah. juga, karena sebagai Ungke Bahari di 2019. Sejauh mana kegiatan ini mampu menarik minat wisatawan untuk mengenal budaya dan tradisi Sanya?
2: Kalau bicara tentang itu, sebenarnya bukan hanya sebagai tanggung jawab seorang Ungke dan Momo, tetapi kita menjadi bagian daripada itu. Memperkenalkan budaya pariwisata adalah tanggung jawab kita bersama. Tetapi sebagai anak muda tentunya kita harus mengambil tindakan yang lebih, karena pertama dari sisi usia kita masih muda. Betul. Tentunya tenaganya masih luar biasa. Semangatnya juga bakal luar biasa. Kalau orang tua mungkin keterbatasan dengan tenaga. Kalau anak muda, apalagi masih dalam usia yang produktif, tentunya mau kemana, ayo, mau kesini, gas pokoknya. Nah, itu yang mungkin kemarin dirasakan, bahwa ketika ada beberapa kegiatan, kadang juga sampai lupa bahwa harus mencintai diri sendiri dalam artian kayak harus jaga kesehatan. Tetapi karena saking semangatnya, ya mau kemanapun, dimanapun, jam berapapun, pokoknya gas pokoknya. Dan mungkin sedikit pengalaman bahwa setelah terpilih di tahun 2019, akhirnya tentunya dari sana punya wadah yang jauh lebih luas untuk memperkenalkan tentang budaya dan mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih banyak orang. Orang-orang penting yang ada di Sangihe di tahun 2019, sehingga pada saat itu saya memulai dengan beberapa kegiatan, yang salah satunya yang sering saya sampaikan ketika menjadi narasumber di RRI, yaitu saya punya komunitas rumah singgah Kadademahe, dan itu berdiri setelah saya terpilih sebagai Ungke Sangihe Bahari 2019. Jadi kalau tidak salah di bulan Juli tahun 2019 terpilih sebagai Ungke Sanghe Bahari. Dan setelah itu di bulan September saya mengambil aksi nyata dengan membuat komunitas Rumah Singgah Kadademahe yang fokusnya adalah peningkatan sumber daya manusia anak muda yang ada di kampung-kampung. Dari 2019 sampai dengan saat ini, puji Tuhan, Rumah Singgah Kadademahe masih terus berjalan. Bahkan kami sudah memiliki salah satu bidang usaha, RSK Organizer, yang fokusnya untuk penyedia jasa event organizer dan wedding organizer, dan itu bertahan sampai dengan saat ini. Jadi bersyukur sekali dengan adanya Ikatan Ungke Momo Sanghe, tentunya ada peran di sana, di mana kami memiliki privilege untuk ketemu dengan pemerintah, orang-orang hebat di Sangihe, dan itu menjadi salah satu batu loncatan bagi kami, sehingga dengan adanya Ikatan Ungke Momo Sangihe, apa yang kita lakukan, mungkin gerakan kecil yang kita lakukan akan lebih besar dampaknya karena dengan adanya Ikatan Ungke Momo Sangihe.
0: Oke, ya pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Tahunan Pagi.

Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 35 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita masih dalam program Dialog Interaktif yang untuk edisi Kamis 30 Juli 2026. Dan kita masih mengangkat topik Ungkek Momo perkuat identitas budaya dan promosikan daerah Sangya. Dan sekali lagi pendengar, kami mengajak untuk Anda yang ingin bergabung bisa bertanya kepada narasumber kami di pagi hari ini. Silakan Anda bisa bergabung lewat line telepon kami di 081255038009, dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda karena acara ini disiarkan langsung melalui live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Baik, kita ke Pak Gary ini. Mungkin Pak Gary bisa jelaskan juga untuk pemilihan Ungkek Momo ini, bagaimana keterlibatan generasi muda dalam menjaga dan melestarikan tradisi Ungkek Momo.
1: Baik, terima kasih. Tadi kita juga sudah sempat mendengar untuk yang lebih awal tadi dari Ungke Rio maupun Ungke Rusdi ya. Bagaimana harapan kita bersama untuk duta-duta wisata baik Ungke maupun Momo yang akan terpilih nanti di ajang PUMS tahun 2026 ini. Dan tentunya menjadi harapan kita bersama, mereka benar-benar bisa mengangkat maupun mempromosikan kembali ya sumber daya potensi-potensi yang ada di daerah kita, baik itu budaya maupun spot-spot wisata ya, kemudian ada potensi-potensi alam yang benar-benar bisa menjadi sesuatu yang bisa benar-benar mengangkat daerah kita lebih dikenal ya di kancah nasional maupun kancah internasional. Dan kami kira yang dijelaskan oleh kedua Ungke tadi perlu kami juga tambahkan di sini, bagaimana generasi muda yang kita yakini ini bisa menjadi duta wisata maupun budaya ini dengan benar-benar maupun dengan sungguh-sungguh betul-betul tidak hanya kita kenal dengan 3B ya, baik itu brain ya, beauty maupun behavior, tapi di sini mereka ini Ungkek maupun Momo ini benar-benar mampu punya integritas ya, untuk benar-benar menunjukkan jati diri bahwa mereka ini adalah pemuda-pemudi daerah ya, Ungkek Momo yang benar-benar punya kecintaan untuk daerah dan dengan sungguh-sungguh pula mampu terus untuk kami sampaikan tadi, untuk memperkenalkan terus bahwa Sangya ini adalah benar-benar mutiara dari utara ya, kalau yeah, boleh kami ya jelaskan di sini. Dan kami kira kita semua sepakat bahwa ketika ada Ungkek maupun Momo yang akan terpilih nanti, mereka benar-benar sungguh-sungguh boleh tampil menjadi duta budaya maupun duta wisata yang potensial dan mampu ya menunjukkan integritas mereka sebagai aset daerah yang kita miliki ya.
0: Oke. Baik, mungkin di tahun 2026 ini apa saja rangkaian kegiatan Ungkek Momo yang akan dilaksanakan?
1: Oke, untuk tahapan ya.
0: Iya.
1: Rangkaian kegiatan yang sudah terlaksana, kami sudah melakukan sosialisasi ya, baik itu lewat sekolah-sekolah ya.
0: Oh, baik.
1: Kemudian juga sudah dibantu oleh Ikatan Ungkek Momo Sangihe ya, sampai ke wilayah ya, kampung-kampung. Kemudian ya lewat media sosial tadi ya sudah kami sampaikan juga di situ, sementara kami endorse ya untuk promosi terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan PUMS tahun 2026 nanti. Dan sekali lagi, pendaftaran ini kita masih buka ya, untuk sampai batas tanggal 3 Agustus 2026 nanti. Dan nanti ada proses juga seleksi di sana, dan kita akan teknisnya memilih ya 20 besar barangkali nanti untuk 10 ungkit 10 momo. Dan untuk teknis kegiatan juga itu nanti pada saat pelaksanaan dari ketika mereka terpilih nanti di 20 besar itu 10 ungkit 10 momo, nanti ada tahapan kegiatan juga akan disiapkan di sini. Yang sebelumnya kita mulai dengan kegiatan pendaftaran kembali di tanggal 10 kalau tidak salah ya, 10 Agustus. Mm-hmm. Kemudian nanti maksud kami technical meeting ya, yeah, di tanggal 10 Agustus nanti. Kemudian nanti ada juga tahapan kegiatan lainnya di sana ya, di tanggal 18, 19 sampai dengan 21 ya, di grand final nanti. Kami kira itu, di dalamnya nanti sedikit kami memberikan gambaran di sini, ada juga di sana kegiatan-kegiatan lainnya, ada kegiatan pembukaan ya, kegiatan pembukaan, kemudian ada tes tertulis ya, ada foto shoot ya, dan video profile, kemudian latihan catwalk ya, ada pemberian materi, motion challenge, latihan koreografi, dan ya masih ada kegiatan-kegiatan lanjutan lainnya di situ, ada deep interview ya, kemudian ada talent show nanti. Dan di situ tahapan yang paling penting juga di talent show itu ketika kita akan melihat penampilan dari ungkit momo yang sudah terseleksi itu dengan semua talent maupun bakat yang mereka tampilkan. Kemudian juga ada kegiatan anjang sana, dan nanti kami sampaikan tadi di acara puncak ya, di hari Jumat 21 Agustus 2026 ada malam grand final yang kita rencanakan akan dilaksanakan di Auditorium Politeknik Nusa Utara.
0: Yeah. Oke, okay. Baik. Pak, ini ada yang bertanya nih lewat Facebook ini di Pro 1 dari Jetro Maninggek Janis. Selamat pagi RRI, selamat pagi narasumber. Sebagai saran lebih dipertegas kembali bahwa ajang pemberian ungkit momo lebih ke jati diri Sangir, karena masih banyak orang Sangir di sana yang masih gengsi mengaku orang Sangir, apalagi kalau mau dipanggil sapaan ungke atau momo. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Mungkin bisa ditanggapi nih Pak sarannya.
1: Ya. Mungkin sebentar juga nanti bisa ditambahkan ya, oleh Ungke Rio maupun ya, Ungke Rusti. Ya. Jadi kembali kami perjelas dan pertegas di sini ya, memang sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa integritas seorang ungke dan momo ini seperti dijelaskan oleh Ungke Rusti sebelumnya, kalau dulu persepsi maupun perspektif bahwa tuh ungke maupun momo ini katanya dulu bekerja di tempat tertentu, misalnya di toko atau di usaha-usaha yang ada di kampung maupun di kota. Namun di sini itu yang kami sampaikan tadi, bahwa sebutan yang melekat ini adalah sebutan budaya ya, ungke dan momo. Jadi benar-benar kami sampaikan di sini bahwa harus punya integritas yang betul-betul mencintai diri, bahwa saya ini dengan tegas saya adalah ungke Sangihe, saya adalah momo Sangihe. Jadi benar-benar mencintai diri sendiri ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ungke Rio juga tadi. Jadi bagi mencintai diri sendiri, mencintai juga ikon ungke maupun ikon momo yang melekat pada diri kita masing-masing. Kalaupun kita tidak ikut ajang seperti ini, misalnya menjadi ungke dan momo Sangihe 2026, tanpa itu pun kita harus sudah benar-benar menyadari bahwa saya ini adalah produk Sangihe yang disebut sebagai ungke dan disebut juga sebagai momo. Kami kira itu ya.
0: Oke, mungkin bisa ditambahkan ini, bagaimana menanggapi dari Ungke Rio? pertanyaan tadi.
2: Ya, ini sebenarnya jadi tantangan bagi kita semua, betul yang disampaikan oleh penanya tadi, dan ini yang menjadi salah satu fokus dengan adanya Ungke Momo Sangihe, pemilihan Ungke Momo. Kenapa? Karena yang tadi seperti Kakak Ketua Ikatan sampaikan bahwa kita akan merubah stigma Ungke dan Momo. Kalau yang tadi dikatakan bahwa Ungke dan Momo itu biasanya sebagai asisten rumah tangga,
0: iya, betul, betul.
2: Dan kemudian jadi pembantu di toko.
0: Toko, iya.
2: Nah, ini yang harus kita rubah, karena jujur waktu saya kuliah juga di luar kota di Jogja lalu, memang jujur di awal-awal itu kayak kebanyakan orang-orang agak malu memperkenalkan diri bahwa saya ini orang Sangihe, apalagi kan kalau mau ditanya dulu Sangihe itu di mana, kalau mau cari kan agak sulit mau didapat ini Sangihe di mana. Iya, nah kita bilang kalau misalkan torangnya enggak pernah mau bangga dengan torang punya identitas sebagai orang Sangihe, maka sampai kapanpun kita akan selalu dipandang rendah oleh orang di luar kita. Maka dengan adanya pemilihan Ungke Momo Sangihe ini akan menjadi salah satu wadah yang baik untuk kita lebih mau memperkenalkan diri bahwa saya bangga menjadi Ungke, saya bangga menjadi Momo Sangihe. Saya sampai dengan saat ini sekali lagi sangat bangga dengan penyebutan Ungke Rio. Jadi kemanapun sebisa mungkin identitas itu akan selalu dibawa, karena dengan penyebut
0: selalu
2: melekat. Jadi ketika dibilang Ungke, orang akan tahu bahwa Anda itu orang Sangihe. Anda orang Sangir. Dan pasti ketika orang-orang yang baru, kenapa dipanggil Ungke? Akan ada kesempatan untuk kita menjelaskan bahwa penyebutan Ungke khusus untuk orang Sangihe. Orang Sangihe itu di mana? Sangihe di mana? Nah, kita punya kesempatan untuk menjelaskan. Sangihe di sini loh.
0: Betul, betul.
2: Di Sangihe itu ternyata punya banyak tempat wisata yang jauh lebih keren dibanding daerah-daerah yang lain. Banyak hal-hal yang masih belum bisa diterpublikasikan dengan baik. Nah, dengan adanya identitas Ungke ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk memperkenalkan jauh lebih luas tentang Sangihe itu sendiri. Jadi kebetulan cukup banyak teman-teman yang ada di luar, jadi saya punya kenalan teman-teman yang di luar dari Sangihe, dan sampai dengan saat ini masih terus memperkenalkan bahwa Sangihe itu walaupun mungkin orang melihat jauh daripada kota, maksudnya dari Manado jauh, tetapi kalau kalian kesini, kalian akan sangat speechless dengan melihat Sangihe, karena ternyata di Sangihe ada sudah ada hotel yang besar, kemudian ada banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, terus tempat wisata yang bagus luar biasa. Mau ke pantai ada, mau ke gunung ada, mau ke air terjun ada, kemanapun ada, Anda mau menyelam di bawah laut juga ada. Kita ini kaya sekali dengan budaya, kita kaya sekali dengan pariwisata, dan identitas Ungke ini akan menjadi salah satu tempat untuk kita bisa memperkenalkan segala kekayaan yang ada di Sangihe.
0: Oke, baik. Kita akan tanya dulu ke Ungke Rusti. Mungkin bagaimana tanggapan Ungke Rusti tentang pertanyaan dari Pak Jetro Marenggi Janis tadi. Iya, Ungke Rusti.
3: Iya.
0: Ya. Baik.
3: Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Pertanyaan ini memang selalu menjadi seperti sebuah polemik di setiap kali ada pemilihan. Tentunya sangat mengapresiasi hal tersebut, dan memang tujuan utamanya adalah hal tersebut ya, bahwa bagaimana membuat Ungke Momo ini atau budaya Sangihe itu bisa mendarah daging di semua generasi muda, bukan hanya di Ungke Momo yang mengikuti pemilihan saja. Ungke Momo ini yang mengikuti pemilihan mungkin sama sebenarnya dengan pemuda-pemudi lainnya yang tidak mengikuti pemilihan. Kita semuanya bisa menyebutkan Ungke dan Momo, tetapi ini ada ajang pemilihan dengan tahapan-tahapan tadi yang sudah disebutkan. Ada motion challenge, di sana itu akan lebih menilai tentang public speaking dari semua finalis. Ada deep interview, melihat dan mengenal lebih baik tentang semua finalis, bagaimana kapasitas potensi mereka, menggali lebih dalam. Ada talent show, nanti mengajak semua masyarakat tentunya bisa melihat bakat-bakat yang menunjukkan budaya-budaya Sangihe. Ada yang klasik, tentunya ada yang juga kontemporer, modern kontemporer yang dikolaborasi antara budaya Sangihe dengan budaya modern, gitu ya. Jadi akan ada banyak pertunjukan-pertunjukan juga di talent show tersebut menunjukkan tentang budaya Sangihe, gitu. Dan mungkin saya perlu ini ya, memberikan apa juga ya, sebuah informasi bagi kita semua bahwa pemilihan Mungkin Momo ini, dia penilaiannya itu bukan hanya berarti pada satu titik penilaian, misalkan penguasaan bahasa daerah atau penguasaan satu budaya atau satu seni gitu ya, tetapi ini lebih kepada sebuah penilaian secara keseluruhan, secara holistik di penilaiannya, di mana kita menilai bukan hanya budaya saja dia yang kuat, tetapi dia memiliki pemahaman secara global. Memang kita orang lokal, tetapi setidaknya Mungkin Momo itu memiliki pemikiran-pemikiran yang global. Dia bisa memikirkan tentang situasi saat ini, dan dia bisa berpikir dan mungkin bisa memberikan aspirasi seperti apa kepada generasi muda, gitu ya. Terus bagaimana kita melihat juga kepemimpinan para finalis ini nanti atau yang terpilih nanti, kita lihat dengan melihat latar belakang, historical background dia, atau latar belakang organisasi, latar belakang apa saja perlombaan atau skill-skill apa yang dia punya, yang bisa dinilai secara keseluruhan tentunya ya. Jadi penilaiannya ini bukan hanya dititik beratkan pada satu komponen, tetapi beberapa komponen yang dipadukan, sehingga dia menjadi sebuah produk yang namanya Ungkit Momo yang memiliki packagingnya full gitu ya. Jadi dia mengenal budaya. Baik. Kalau budaya bisa kita, budaya kita bisa pelajari secara perlahan-lahan, tentunya itu membutuhkan waktu juga ya. Jadi berharapannya bahwa ini akan menjadi proses pembelajaran juga bagi semua generasi muda yang ada. Jadi proses pembelajarannya itu akan sangat sustainable ke depannya, akan terus berkelanjutan, dan itu tidak akan dilihat dalam waktu 1-2 tahun. Proses kepemimpinannya itu bisa dimulai dari Ikatan Mungkin Momo, gitu ya. Seperti Mungkin yang bilang tadi, semua berproses di Ikatan Mungkin Momo. Saya melihat progres Mungkin Rio juga dengan RSK-nya itu sangat luar biasa, mencerminkan bahwa ada potensi yang luar biasa dari seorang pemuda Sangihe, di mana dia kembali mau membangun daerahnya, gitu ya. Tujuh tahun saya mengabdi di Kepulauan Sangihe waktu itu dengan pekerjaan saya membangun anak-anak di dalam komunitas yang ada di PPA. Ada 2.000 anak sekian yang waktu itu saya layani di dalam beberapa daerah, yang saat itu benar-benar saya selalu bilang kepada semua orang waktu itu bahwa kita sedang membangun generasi. Kita sedang membangun generasi masa depan, gitu ya. Jadi itu harapannya ketika kita memiliki figur Ungke dan Momo.
0: Yeah.
3: Mereka bisa menjadi role model, mereka bisa menjadi panutan. Oh, saya pengen seperti Ungke Rio, saya pengen seperti Momo Cindy, gitu ya. Saya mungkin izin menyebutkan ya, bukan sekedar promosi, tapi membakar dulu jiwa anak muda saat ini, di mana ada beberapa anak-anak muda Sangihe yang pernah mengikuti kegiatan di internasional, lomba internasional, nasional maupun provinsi, yang membawa harum daerah kita sendiri secara tidak langsung ya. Di Mister Internasional itu ada Alvino Cavenda, gitu ya. Dia pernah mengikuti juga, Alvino pernah mengikuti pemilihan Mungkin Momo di tahun 2000 berapa gitu ya, sama-sama dengan Mungkin Billy waktu saya lupa ya. Beliau pernah mengikuti pemilihan Mungkin Momo. Beliau mengikuti Mister Internasional di Japan waktu itu. Berikutnya ada Putri Indonesia Pariwisata, Momo Elvira Takasanake, gitu ya. Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Cina. Berikutnya ada Putri Indonesia, Momo Sini Takumansang. Momo Sini ini juga wakil satu Momo Sangihe 2019. Oh, bukan 2019, 2018, maaf. Putri Indonesia, top 10 Putri Indonesia 2024. Berikutnya ada seorang Noni Sulut berdarah Sangihe yang mewakili Kabupaten Kepulauan Sangihe juga di tahun lalu pemilihan Yong Noni, Bernanda Paparan sebagai Noni Sulut 2025. Dan juga ada profesi-profesi yang lain yang saat ini sudah didengar, sudah bisa dilihat oleh semua orang. Ada yang sudah menjabat jadi direktur, manajer, PNS, bahkan bekerja di BUMN dan di mana saja yang melekat bahwa dia adalah Ungke dan Momok Sangihe. Jadi buat rekan-rekan muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan siapapun yang bisa mendengarkan jangkauan RRI Pro 1 Tahunan ini, mari kami mengajak gitu ya. Jangan malu dan jangan merasa rendah diri gitu dengan potensi yang kita punya. Kita bisa bersaing di daerah, di kabupaten, provinsi, bahkan nasional ataupun internasional dengan kapasitas yang teman-teman miliki, yang kami butuhkan, yang daerah butuhkan, untuk kita sama-sama membawa nama baik dan nama harum dari Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Ungke Rusdi ya atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini Jetro Manenggek Janis bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih Ungke Rusdi karena kita sudah dibatasi waktu ini. Terima kasih sudah bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan. Selamat melanjutkan tugas dan aktivitas di pagi hari ini. Tetap semangat dan salam dari perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Terima kasih. Ya. Salam buat semua.
0: Oke. Baik, mungkin kita ke Pak Gery ini dan juga Ungke Rio karena kita waktunya tinggal 2 menit. Mungkin singkat saja, mungkin apa yang akan disampaikan atau harapan dari Ungke Rio dan juga Pak Gery dengan diadakannya pelaksanaan Ungke pemilihan Ungke Momo tahun 2026. Kita ke Pak Gery, mungkin singkat saja Pak.
1: Baik, terima kasih. Sekali lagi juga mengapresiasi tadi yang sempat bertanya tadi Ungke Yanis ya marganya. Yang perlu kami sampaikan di sini closing statement ya untuk ya,
0: saja,
1: kami
0: Pak.
1: Bahwa yang pertama ini bicara adalah penguatan identitas lokal yang disebutkan tadi, baik penyebutan Ungke dan Momo, bahwa ini adalah sebagai representasi visual ya dan karakter masyarakat adat yang melekat pada sebutan Ungke dan Momo. Kemudian yang kedua, pelestarian budaya. Jadi Ungke dan Momo ini diharapkan benar-benar bisa menjadi duta ya untuk sebagai pelestari budaya lokal yang ada di Sangihe. Dan yang terakhir tentunya mereka ini menjadi harapan kita bersama, bisa menjadi ujung tombak untuk promosi daerah. Kami kira itu dari kami.
0: Baik, singkat lagi dari Ungkerio.
4: Kalau dari saya sendiri, mengajak semua anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun yang di luar Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki darah keturunan Sangihe untuk ayo daftarkan diri Anda dalam ajang pemilihan Ungke Momo Sangihe 2026. Saya dan seluruh teman-teman sangat menantikan kehadiran Anda semua, bekerja bersama, berkarya bersama, dan berproses bersama dengan Ikatan Ungke Momo Sangihe.
0: Oke, baik. Terima kasih buat Ungke Rio dan Pak Gery atas waktu sudah hadir di Studio Pro 1.
4: Terima kasih
0: dan
4: banyak.
0: Demikian untuk dialog kita di pagi hari ini tentang topik Ungke Momo perkuat identitas budaya dan promosikan daerah Sangihe. Terima kasih kepada ketiga narasumber atas waktu, informasi, dan pandangan yang telah dibagikan kepada pendengar RRI. Semoga dialog ini dapat menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan budaya sekaligus mendorong promosi pariwisata daerah. Saya Azza Busa yang bertugas di pagi hari ini bersama gatekeeper Milania Dava Ramadhani dan juga operator Yui dan Annabel. Mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, 21 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan rangkaian musik dan informasi ke ruang dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan saya yang bertugas, Aziza, akan teman hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, pendengar, untuk informasi kita di program Tahuna siang ini, untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menyambut positif usulan Menlu RI Sugiono mengenai pembentukan forum kepala divisi urusan konsuler ASEAN. Gagasan tersebut dinilai merupakan langkah maju untuk memperkuat kerjasama perlindungan warga negara ASEAN terutama saat menghadapi situasi darurat atau konflik di luar kawasan. Kau mengatakan usulan tersebut memang masih harus melalui proses pembahasan di tingkat negara anggota ASEAN, mengingat ASEAN kini telah beranggotakan 11 negara, setiap usulan baru memerlukan waktu untuk dikaji sebelum disepakati bersama. Jadi ketika sebuah usulan diajukan, usulan tersebut harus terlebih dahulu dikaji, setelah itu usulan akan melalui berbagai tahapan pembahasan dan proses pengambilan keputusan. Meski demikian, ia menilai usulan Indonesia sejalan dengan komitmen yang telah dimiliki ASEAN di bidang layanan konsuleran. Selama ini negara-negara anggota telah memiliki kesepakatan dengan konsep yang ditawarkan Menlu Sugiono. Usulan yang disampaikan oleh Yang Mulia Menlu Sugiono pada dasarnya merupakan satu langkah lebih maju, utamanya untuk mengimplementasikan atau mengkonkretkan kesepakatan tersebut. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Ya, pendengar, kita lanjut informasi selanjutnya. Badan Gizi Nasional BGN akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di wilayah timur dan daerah konflik. Sejumlah skema distribusi tengah disiapkan agar layanan gizi tetap menjangkau anak-anak di kawasan-kawasan tersebut. Demikian disampaikan Kepala BGN Sudaryono melalui keterangannya di Jakarta Kamis 30 Juli 2006 terkait Papua Nusa Tenggara Timur NTT dan Maluku, kami mau perbaiki ke sana. Menurut Sudaryono, BGN telah memetakan berbagai persoalan pelaksanaan MBG untuk menentukan langkah perbaikan yang menjadi prioritas. Pendekatan tersebut dilakukan agar penanganan difokuskan pada persoalan yang dinilai paling mendesak. BGN juga tengah menyusun mekanisme distribusi MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Sejumlah uji coba telah dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri, termasuk memanfaatkan fasilitas gereja sebagai titik penyaluran makanan bergizi. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, pendengar, kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir, dan hanya informasi ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari mendengar Anda. Dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RR Tahunas. Selanjutnya di Tahunas siang ini Anda akan temani bersama dengan Sumiati Maboko. Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan bantuan pangan beras tahap kedua akan disalurkan one shot atau untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Kepastian itu menyusul persetujuan Kementerian Keuangan atas usulan anggaran belanja tambahan ABT sebesar Rp17,52 triliun. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, sebelumnya bantuan pangan direncanakan disalurkan untuk satu bulan terlebih dahulu, namun Kementerian Keuangan memberikan persetujuan penyaluran sekaligus untuk 3 bulan. Persetujuannya dapat 3 bulan, anggarannya Rp17,52 triliun dapatnya. Awalnya mau 1 bulan dahulu, tapi Kemenko memberikan ruang untuk langsung 3 bulan, jadi bisa one shot sekaligus 3 bulan. Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan akan dimulai pada Agustus mendatang. Bappanas selanjutnya akan memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk penyaluran bantuan tersebut. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Hari ini, Kamis 30 Juli 2026, renovasi ini merupakan bagian dari upaya pelestarian warisan sejarah sekaligus peningkatan layanan transportasi publik. Renovasi tahap pertama dikerjakan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang selama 240 hari. Renovasi dimulai sejak 5 Mei dan berakhir pada 30 Desember 2025 lalu. Proyek ini menjadi tahap awal dari rencana besar mengembalikan fasad Stasiun Semarang Tawang ke bentuk aslinya. Sebagai bangunan cagar budaya, proses renovasi melibatkan tim ahli cagar budaya. Ini untuk menjaga keaslian nilai sejarah bangunan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Pekerjaan tahap pertama meliputi penataan ruang tunggu, kemudian ruang VIP, hal utama, perbaikan selasar, hingga peningkatan sistem drainase. Perbaikan drainase dilakukan untuk mengurangi risiko genangan dan banjir rob yang selama ini kerap terjadi di kawasan stasiun. Selain mengembalikan tampilan arsitektur bersejarah, renovasi ini juga bertujuan meningkatkan kenyamanan penumpang. Lengkapnya informasi ini pendengar, Anda bisa baca dan akses kembali di portal rri.go.id.

hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Ya, inilah kata bijak yang semua kita sudah paham betul maksudnya. Namun tidak sangat banyak di antara kita yang benar-benar hemat dan benar-benar rajin. Dengan demikian, lebih banyak pula di antara kita yang belum kaya dan belum pandai pada bidang yang sebenarnya kita

Baik, pendengar dari Pro 1, 39 menit sudah lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih kebersamaan kita dalam tahunan siang ini yang pastinya menemani pendengar dengan berbagai aktivitas dan berbagai kegiatan yang dilakukan. Dari pemerintah mempercepat membangun 15 bendungan di berbagai daerah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ditargetkan infrastruktur ini mendukung irigasi lebih dari 200 ribu hektar lahan pertanian. Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadana, mengatakan pembangunan bendungan menjadi langkah penting menghadapi dampak perubahan iklim. Irigasi yang memadai dibutuhkan agar sektor pertanian tidak lagi bergantung pada curah hujan. Pemerintah terus mempercepat pembangunan bendungan beserta jaringan irigasinya. Langkah ini diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengurangi resiko gagal panen.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
2: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
1: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
2: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
1: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
2: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkaslah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Dinamika Olahraga.
1: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: But I think we are working well.
2: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: And this period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acker Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan tim nasional yang
2: maksimal di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat direktur teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi direktur teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: These two matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
2: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami harusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Piradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Lonchar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tahun kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari Arenanet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: bisa dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: world. It's your boy, just one of the guys down here.
1: Pendengar, Kementerian Sosial dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sepakat memperkuat kerjasama untuk mendukung sekolah rakyat dan program pemberdayaan masyarakat. Kerjasama mencakup riset, kajian kebijakan, sampai pemanfaatan teknologi tepat guna. Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Sosial Agus Yabo Priyono dengan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Profesor Nunung Nuryantono. Pertemuan ini mendukung kebutuhan kajian maupun teknologi yang diperlukan Kementerian Sosial. Dukungan ini melalui jejaring riset yang dimiliki BRIN. Salah satu fokus kajian adalah sekolah rakyat sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. BRIN menawarkan kajian berbasis bukti untuk mengevaluasi dampak penyelenggaraan sekaligus menyempurnakan kebijakan. Kebijakan ini mencakup perkembangan peserta didik dan ekosistem penyelenggaraan sekolah rakyat. Aspek yang dikaji meliputi infrastruktur, kurikulum, tata kelola hingga sistem pendukung lainnya. BRIN juga menawarkan berbagai teknologi yang dapat diterapkan di sekolah rakyat. Teknologi ini meliputi sumber air, pencarian sumber air, pemanenan air hujan, desalinasi, daur ulang air, hingga pengelolaan sampah. Teknologi ini dapat dimanfaatkan keluarga penerima manfaat juga sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi.
0: What up world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say...

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar, untuk kebersamaan dalam Mangkota Bercerita di siang hari ini belum bisa hadir temani semuanya di saat ini, dan persembahan lagu-lagu daerah Nusantara akan hadir menemani suasana siang Anda pendengar dengan berbagai aktivitas pekerjaan hari yang lagi santai untuk makan siang sebelum kembali menjalankan tugas dan pekerjaan di hari ini, ataupun kembali dengan berbagai tugas pekerjaan buat pendengar RRI dengan profesi masing-masing sebagai penjual, pedagang, kemudian para pekerja lainnya. Tetap semangat untuk menjalani hari ini meski di bawah terik matahari yang begitu panas ya, pastinya membuat cuaca ataupun suasana menjadi gerah. Tapi semangat untuk mengais rezeki di hari ini untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik lagi. Baik pendengar, saatnya kita dengarkan persembahan lagu-lagu dari daerah Sangihe, Manado, dan Ambon, dan daerah-daerahnya.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Pada hari-hari informasi untuk Anda, identitas batik tulis Girila Yohas Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, kini resmi memiliki legalitas dan perlindungan hukum yang kuat. Produk seni tradisi ini berhasil mengantongi sertifikat pendaftaran indikasi geografis yang diharapkan mampu mendongkrak nilai ekonomi serta daya saing para perajin lokal. Sertifikat kekayaan intelektual ini diserahkan langsung oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemerintah Kabupaten Karanganyar di Rumah Batik Girya Rum Matesi. Dan pendengar, bahwa pendaftaran indikasi geografis ini bukan sekedar pemenuhan dokumen administrasi, dan status perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjaga karakteristik, kualitas, dan identitas batik Girya Liu dari potensi klaim pihak asing maupun pengguna nama secara tidak sah. Dan pendengar, batik Girya Liu ini memiliki nilai historis yang sangat kuat dalam peta perbatikan tanah air.

Tahuna masih dengan lagu dari daerah Ambon dan juga Manado yang menemani suasana siang Anda di saat ini, yang pastinya dengan aktivitas yang dilakukan. Masih banyak informasi dari budaya akan hadir menemani Anda di saat ini.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
2: Penanger dimsum menjadi salah satu kuliner kekinian yang digemari anak-anak hingga remaja baik di kota maupun di daerah. Bentuknya yang mungil, pilihan isi yang beragam, serta cita rasa yang lezat membuat makanan ini mudah ditemukan. Mulai dari gerai kaki lima, kafe, hingga restoran. Nah, beragam inovasi juga seperti dimsum mentai, mozzarella, hingga aneka saus pedas semakin menambah daya tariknya di kalangan generasi muda. Di balik popularitasnya sebagai makanan favorit saat ini, dimsum pendengar ternyata memiliki sejarah panjang yang berasal dari tradisi kuliner masyarakat Tiongkok. Dimsum merupakan hidangan khas Tiongkok yang telah ada sejak masa dinasti Song pada tahun 960 sampai 1279 Masehi. Pada masa itu, para pelancong yang singgah di rumah-rumah teh menikmati makanan ukuran kecil sebagai teman minum teh. Tradisi ini dikenal dengan istilah yumcha atau minum teh yang kemudian menjadi bagian penting dari budaya kuliner masyarakat Tiongkok. Nah, seiring berkembangnya perdagangan di kota Guangzhou, tradisi menikmati teh

ke usaha mikro, kafe, hingga pedagang kaki lima dengan harga yang terjangkau. Perkembangan dimsum di Indonesia juga diwarnai berbagai inovasi yang mengikuti selera masyarakat. Selain isian ayam, udang, sapi, kini hadir juga varian keju, mentai, jamur, sampai khas Nusantara. Kreativitas ini membuat dimsum semakin diterima oleh berbagai kalangan tanpa meninggalkan ciri khasnya sebagai makanan khas Tiongkok. Selain menjadi hidangan favorit, dimsum juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan tingginya minat masyarakat terhadap makanan ini dengan menghadirkan berbagai kreasi dan sistem penjualan, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Dan ini menunjukkan bahwa dimsum bukan hanya kuliner populer, tapi juga diminati masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, Panada merupakan salah satu kudapan khas Manado, Sulawesi Utara yang dikenal memiliki cita rasa gurih dan tekstur lembut. Sekilas bentuknya menyerupai pastel, namun Panada memiliki ciri khas tersendiri, baik dari adonan kulit maupun isiannya yang kaya akan rempah. Kulit Panada dibuat dari adonan tepung terigu yang menggunakan ragi sehingga mengembang seperti roti. Berbeda dengan pastel yang berkulit renyah, Panada memiliki tekstur lebih empuk. Keunikan lainnya terletak pada penggunaan santan sebagai pengganti air dalam adonan, sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih. Isian panada umumnya berupa ikan cakalang suwir yang dimasak dengan bumbu pampis. Perpaduan bawang merah, cabai, daun bawang, daun jeruk, dan kemangi menghasilkan rasa gurih, sedikit pedas, serta aroma yang khas. Setelah diisi, adonan ditutup rapat lalu digoreng hingga berwarna keemasan. Dan berdasarkan informasi yang dirangkum dari Wikipedia, panada pendengar diyakini dapat pengaruh dari kuliner Spanyol, yaitu empanada. Meski demikian, ada pula pendapat yang menyebut kudapan ini dipengaruhi kuliner Belanda maupun Portugis karena bentuknya yang menyerupai pastel. Nah, masyarakat Minahasa mengadaptasi dengan ini dengan memanfaatkan hasil laut yang melimpah, terutama ikan cakalang, serta menambahkan bumbu khas daerah. Sentuhan lokal inilah yang membuat panada memiliki cita rasa yang berbeda dari empanada di negara asalnya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Itu real kita pemotivasi, kita inisiatif diri. Karena itu kita merasa syukur pada Tuhan. Tidak semua orang Tuhan kasih kesehatan sampai di umur 60 tahun. Adapun ada inisiatif dari orang, kita kan ingin tahu. Tapi untuk apa kan kita juga biayai ini kasihan.
2: Inilah warta berita Kamis 30 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Sumyati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Yulit Manangkelangi menegaskan syukuran purna tugas PLT Kadisdikbud Sangiha merupakan motivasi dan inisiatif dirinya. Jika ada bantuan, itu murni kerelaan dan tidak ada paksaan.
1: Itu real kita pemotivasi, kita inisiatif diri. Karena itu kita merasa syukur pada Tuhan. Tidak semua orang Tuhan kasih kesehatan sampai di umur 60 tahun. Adapun ada inisiatif dari orang, kita kan ingin tahu. Tapi untuk apa kan kita juga biayai ini kasihan.
3: Belakangan media sosial diramaikan dengan dugaan pungutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dalam rencana kegiatan syukuran purna tugas pelaksana tugas PLT Kepala Dinas. Bahkan polemik tentang nominal yang dibebankan mengindikasikan bahwa pemberian tersebut bukan kerelaan tetapi keharusan dari sekolah maupun bidang di jajaran instansi tersebut. Menanggapi postingan di medsos PLT Kepala Dinas Dikbud Sangiha, Yulin Manangkelangi tidak menampik sebab memang akan digelar acara syukuran. Kepada awak media, ia menjelaskan bahwa acara syukuran merupakan inisiatif dirinya di saat purna tugas setelah mengemban tanggung jawab melalui jenjang karir dari seorang guru hingga dipercayakan sebagai PLT Kadis Dikbud. Jika berkembang adanya dukungan dari kolega yang selama ini menjadi mitra kerja, tidak sepengetahuannya, murni kerelaan dan tanpa ada paksaan sebab acara telah dipersiapkannya.
1: Terkait ibadah syukur, itu benar. Dan itu real kita pemotivasi, kita inisiatif diri. Karena itu kita merasa syukur pada Tuhan. Tidak semua orang Tuhan kasih kesehatan sampai di umur 60 tahun. Tidak semua orang kasih kesempatan sampai di karir guru paling tinggi. Kita melewati guru, kepala sekolah, pengawas, sampai PLT. Adapun ada inisiatif dari orang, kita kan ingin tahu. Tapi untuk apa kan kita juga biayai ini kasihan. Tapi kalau ada inisiatif sebagai bentuk penghargaan, di tengah-tengah kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan sebagai manusia, tapi selama ini kita berusaha menjalin kita punya hubungan kemanusiaan dengan orang lain, tentu juga apresiasi orang pada kita.
3: Disinggung permintaan nominal dana yang diduga menjadi pungutan liar yang berkembang di medsos untuk acara syukuran, Manangkelangi membantah. Ia berharap acara syukuran yang telah direncanakan 31 Juli 2026 tidak dipengaruhi dengan berbagai isu yang berkembang dan berjalan sesuai yang diharapkan. Anton Lahube melaporkan.
2: Realisasi pekerjaan rehabilitasi pembangunan Pelabuhan Nusantara Tahuna mencapai 60%, sedangkan Pelabuhan Matutuang 50%.
4: Pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan spesifikasi yang telah direncanakan.
3: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna terus melakukan percepatan proyek rehabilitasi fasilitas pelabuhan Tahuna dan pelabuhan Matutuang. Hal ini terbukti progres pekerjaan fisik yang terus menunjukkan perkembangan positif hingga akhir Juli 2026, khususnya Pelabuhan Nusantara Tahuna telah mencapai di atas 60%. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Mefrit Palanewen, saat ditemui di ruang kerjanya. Palanewen mengatakan seluruh pekerjaan rehabilitasi ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026 dan optimis dapat dikerjakan mengingat progresnya terus meningkat. Selain itu, proses pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah disusun UPP Kelas 2 Tahuna bersama Kementerian Perhubungan melalui Detail Engineering Design.
4: Semua proses rehabilitasi sementara berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Kemudian pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan spesifikasi yang telah direncanakan oleh pihak UPP Kelas 2 Tahuna dan pihak Kementerian Perhubungan Laut melalui Detail Engineering Design yang ada. kajian lingkungan juga sudah ada dari tahun 2024 dari LHK. Jadi kita doakan sama-sama mendukung dan juga bisa juga mengevaluasi bersama. Tetapi mari kita biarkan dulu pekerjaan berjalan sampai dengan keadaan fisiknya 100% dijalankan.
3: Kepala Newen menambahkan dari sisi lingkungan, proyek tersebut telah menggantungi kajian lingkungan yang diterbitkan sejak tahun 2024. Karena itu pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung sekaligus mengawasi jalannya pembangunan hingga tuntas. Di sisi lain, Mevrid mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan proyek. Cuaca ekstrim yang kerap melanda wilayah Kepulauan Sangihe termasuk aktivitas gempa yang beberapa kali terjadi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran pekerjaan di Pelabuhan Tahuna maupun Pelabuhan Matutuang. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Perbaikan jaringan Palaparing segmen Melongwane Morotai akibat gempa bumi.
5: Penyebab sesuai dengan penjelasan dari Kepakti dan PPLTI, penyebabnya adalah diawali dengan gempa yang terjadi tanggal 26 Mei 2026 dengan kekuatan 5,5.
3: Perbaikan jaringan bawah laut Palaparing Melongwane Morotai sempat membuat panik pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sangihe Ronald Lumiu ketika diwawancara RRI Rabu 29 Juli 2026. Menurut Lumiu, masalahnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada beberapa waktu yang lalu baru selesai dengan perbaikan segmen Tahuna Melongwane. Terkait permasalahan jaringan internet, tiga kabupaten bersaudara yakni Sangihe, Talaut, dan Sitaro yang terkena dampak perbaikan kabel Palaparing segmen Melongwane Morotai mengikuti pertemuan di Manado. Dalam pertemuan tersebut, tim Bakti telah memonitor terdapat dua serat kabel yang putus, sementara 24 lainnya dalam posisi high bending.
5: Apa itu high bending? Itu posisi kabel dalam keadaan tertutup atau terjepit. Kalau orang tua bahasa saja lebih bilang KJP ini. Nah, penyebab sesuai dengan penjelasan dari pihak Pakti dan PPLTI, penyebabnya adalah diawali dengan gempa yang terjadi tanggal 26 Mei 2026 dengan kekuatan 5,5 itu diikuti dengan gempa pada tanggal 8 Juni 2026 7,7 magnitudo dan gempa susulan kurang lebih 200 gempa susulan sampai dengan saat ini.
3: Menurut Lumiu, keadaan ini sudah terdeteksi oleh tim Bakti dan sebagaimana penyampaian berhubung kapal yang dikontrak habis masa kontrak sampai dengan Agustus 2026 sehingga tim Bakti melakukan asesmen dengan pihak-pihak terkait memutuskan untuk segera memperbaiki kabel bawah laut jalur Melongwane Morotai. Alexander Dalingkade melaporkan.
2: Berita terakhir. Pemilihan Ungke Momok Sangihe 2026 untuk menjadi Duta Budaya dan Duta Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6: Menguasai bahasa, baik itu bahasa Timbas, serta tentunya mengenal budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar ajang pemilihan Ungke Momok tahun 2026. Ketua Panitia Pemilihan Ungke Momok Sangihe tahun 2026, Dr. Ribu Tenggari MGES diwawancara RRI Kamis 29 Juli 2026 mengatakan gelaran pemilihan Ungke Momok dalam rangka memberi kesempatan kepada kaum muda untuk berkarya. Di samping itu, menjadi Duta Budaya, Duta Wisata bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan pemilihan Ungke Momok tahun ini, tema yang diangkat muda berkarya, budaya terjaga, dan wisata berjaya. Ia menyampaikan untuk kriteria Ungke Momok usia 17-20 tahun serta mengenal pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6: Tentunya kita mengharapkan adanya putra dan putri Ungke dan Momok Sangihe yang secara umum kita memilih ada batasan usia antara 17-20 tahun, kemudian tentunya berpenampilan yang baik, fisik dan bebas narkoba dan menguasai bahasa, baik itu bahasa Timbas, serta tentunya mengenal budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Panitia berharap
7: melalui kegiatan pemilihan Ungge Momo, kaum muda bisa menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melestarikan budaya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alexander Delengkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Yulin Manangkalangi menegaskan syukuran purna tugas PLT Kadis Dikbud Sangihe merupakan motivasi dan inisiatif dirinya. Jika ada bantuan, itu murni kerelaan dan tidak ada paksaan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik pendengar, baru saja kita dengar persembahan dari Yura Yunita, Tutur Batin mengantar kita di Med ke-25 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan sebelum kami temani dalam program acara Prodangdut untuk saat ini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1. Salam jumpa kembali dalam Pro Dangdut. Di edisi siar hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2026 masih dengan saya Umi yang bertugas temani Anda di 0812-55-008. Di saat ini kebersamaan kita, kami buka kesempatan yang ingin bergabung untuk request lagu dangdut pastinya. Dan pendengar, kesepakatan kita untuk hari ini dan sebelumnya juga tentu dengan pendengar penyiar, teman-teman penyiar yang lainnya, boleh kita sepakat untuk satu penelpon bisa kirim 5 orang saja. Jadi 5 orang saja ya yang bisa dikirim-kirim, sehingga kita bisa berbagi waktu dengan pendengar lainnya untuk bergabung di saat ini 0812 55 03 8009.

Angges di IKB2, kemudian yang ada di Beha, di Naha, di mana lagi yang biasa gabung-gabung, ada di Tola, di Manganito, silakan. Ini kesempatan untuk Anda pendengar untuk request lagu dangdut di kebersamaan kita sampai pukul 16. 08125503 8009 dan telepon yang bisa Anda hubungi. Sambil menunggu yang mau bergabung di saat ini, pastinya pendengar untuk kebersamaan kita dalam pro dangdut, untuk yang disibukkan dengan tugas saat ini, kemudian ada yang lagi santai sebelum kembali melanjutkan aktivitas, untuk semuanya kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Baik, sampai sekarang masih dibuka kesempatan untuk Pro Dangdut di kesempatan siar hari ini. Silakan pendengar yang ingin bergabung, kami menunggu yang ingin bersama kami. Kita akan sapa penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Baik Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Mama Nadi di Tola.
0: Mama Nadi di Tola. Baik, silakan Mama Nadi.
1: Kirim juga ada Mama Paisan di Tola, ada Mama Ungke, ada Mama De Api, Kak Ucup, Kak Boy, Kak Nisa, Kak Winda, itu juga Kak.
0: Jangan lebih dari lima
1: lagu
0: ya.
1: Lagu
0: Lagu apa?
1: EP lagu Madu.
0: Madu. Oke.
1: Ya, Kak.
0: Baik, terima kasih Mama Nadi yang ada di Tola.
1: Ya.
0: Sore juga.

setelah Mamanadi ditolak, silakan yang lain ingin bergabung di suasana kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di sore hari ini. Kami tunggu kebersamaannya. Dan sambil menunggu, langsung aja ini persembahan dari Nila Karisma Madu.

silakan 081255038009 atau 085299953 untuk yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini. Kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar dalam Pro Dangdut, edisi siaran hari ini 30 Juli 2020.

0: Kita sapa penelpon. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Mawumi.
0: Selamat sore Mawawu.
1: Mawumi.
0: Ya.
1: Itu lagu.
0: Apa?
1: Romeo bercinta.
0: No.
1: Lagu untuk dia pun kacang di Morong.
0: Baik.
1: Dia tengah mati, nyadar ni orang.
0: Siap.
1: Oh, Umi. Sama jemput bawa Umi. Selamat sore, selamat tugas. Ikut terus sampai akhir penyiaran.
0: Oke.
1: Yang kelewat-lewat tadi perlu bangun ni. Dari pasar tadi.
0: Siap.
1: Ada dia pengkacang di Murong ni, ada Madia Suci Solang, ada Bapak Pandi, Bapak Udo. Berapa tadi dorang ada?
0: Ada lagi. Satu orang lima
1: cuman
0: kata.
1: Cuma tiga. Bawa ujian bulan tiga, sama bawa tiga ni asik. Kita masuk kemarin ni beres. Buat semua yo.
0: Okay.
1: Itu jauh lewat sore.
0: Sore juga mau.

0: Baik, yang berikut tanya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ya, sore dari
1: Timur.
0: Oh, dari Asri. Baik, silakan.
1: Iya, mau request lagunya Mawar Putih.
0: Mawar Putih dari
1: Inul Daratista.
0: Inul. Oke.
1: Iya.
0: Kirim.
1: Iya, kirim salam ada Unted, ada Pandu, Pak Udo, Barna di Medan, Pak Yuki, ada Makassar, ada Boy, ada siapa lagi ya, itu buat Mama Isi, Mama Inal, Mama Owo, ada Mama Tuan, ada Roy, ada Mama Dehatik, buat Linda, Nisa, maupun buat semuanya tempat terkecuali. Yang lagi tugas, makasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri, Luhut Gimbor. Silakan mendengar masih untuk Anda di saat ini untuk Rodangdut. Satu lagi penelpon kita tunggu yang mau bergabung. Setelah itu kita dengarkan lagu.

Kembali kesempatan kebersamaan untuk Pro Dangdut di sore ini kembali dibuka. Yang mau bergabung silakan, yang mau kirim-kirim salam request lagu juga bisa di saat ini. Kebersamaan kita masih ada kurang lebih 40 menit ke depan.

0: Baik, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Ya, Pro Dangdut dengan?
1: Dengan Ambe Marapil di Vietnam, Ho Chi Minh.
0: Ambe Marapil di Vietnam. Oke. Vietnam sekarang jam berapa? Jamnya sama-sama dengan Tahuna
1: sama.
0: Juga?
1: Oh, sama. Beda satu jam aja. Sekarang setengah tiga.
0: Oke, siap. Baik.
1: Iya. Kirim salam ya.
0: Nah, buat siapa?
1: Pesan lagu dulu ya. Request lagu dulu ya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Iyet Bustami, Laksamana Raja di Laut.
0: Iyet. Oke, kirim.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Kirim lagu buat kru yang sedang bertugas hari ini. Sehat selalu. Dan selamat bertugas sampai akhir pekan. Salam sehat juga buat semua teman-teman dan pendengar setia yang ada di Tidore, yang ada di Naha, Osa Bilgis, Bapak Yanis, dan di Moronge. Siapa ya di Moronge ya tadi ya? Belum lagi Mama Wawu tadi di KB2. Mm-hmm. Ya, terus buat Juma Kusaing ya. Ya di Tidore.
0: Siap.
1: Buat Juma Kusaing, buat si Pak Amir, Bapak Wahid. Mm-hmm. Ya. Nah, buat si Om Ainal juga. Sehat selalu lah semua. Begitu aja.
0: Baik. Ini dengan
1: terima
0: Umi.
1: Kasih ya.
0: Di Tidore juga.
1: Ya.
0: Kenal dengan saya.
1: Oh, Umi.
0: Ya, siap.
1: Oh, Umi itu ya, ibunya, mamanya Wahid ya?
0: Bukan, ini dengan Umi Mabuko.
1: Oh iya. Oke, salam
0: baik,
1: sehat ya,
0: siap.
1: Salam kenal juga.
0: Ya.
1: Terima kasih semuanya, selamat
0: kasih
1: sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ambe Marapil dari Vietnam. Baik, setelah Ambe Marapil tadi yang sudah bergabung di sore ini, bagaimana dengan yang lainnya? Silakan. Sebelum kembali lagu kami hadirkan, pendengar, sebentar lagunya Iyet Bustami, Laksmana Raja di Laut yang akan hadir. Silakan untuk kebersamaan kita, jangan sampai terlewat begitu saja waktu dan kesempatan. Anda bisa memilih lagu-lagu dangdut untuk didengarkan di sore ini sesuai dengan lagu favorit Anda atau mau dengar lagu dangdut apa, silakan. Kalau belum ada ya saja, kita dengarkan langsung dari Iyet Bustami, Laksamana Raja di Laut, request dari Ambe tadi di Vietnam Marapil. Yang pastinya buat semuanya yang sudah dikirimkan tadi, semoga merasa terhibur. Dan buat pendengar dari Pro 1 dengan berbagai aktivitas di sore ini.

Baik, pendengar Pro 1 kembali kesempatan untuk yang mau bergabung di sore hari ini dalam Pro Dangdut. Silakan kami buka yang ingin request lagu dangdut, saling salam-salam juga. Ya meski dibatasi, tapi yakinkan semua bahwa untuk kebersamaan saling berbagi dengan yang lainnya untuk acara Pro Dangdut. Baik, silakan ditunggu kebersamaan.

Baik, kembali kita dengarkan lagu untuk menghibur semuanya di saat ini yang santai ataupun dengan aktivitas masing-masing.

Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat. Aku berjuang karena rakyat. Dan aku penyambung lidah rakyat. Suatu ungkapan yang cukup jujur dari seorang orator besar. Dari bukunya yang berjudul Menggali Api Pancasila. Ia seorang presiden pertama Republik Indonesia yang dikenal sebagai orator ulung yang dapat berpidato secara berapi-api tentang revolusi nasional, neokolonialisme, dan imperialisme. Ia juga mempercaya pada kekuatan massa dan kekuatan rakyat.

Baik, pendengar dari Pro 1, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara untuk kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2026. Terima kasih yang sudah bergabung, dan untuk kebersamaannya tetap stay bersama kami. Pukul 16 nanti kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan RRI Pro 1 Tahuna. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita.
1: Ini kali mengatakan F1 menyediakan waktu hingga pertengahan September sebelum menentukan keputusannya final. Domenicali menyampaikan bahwa setelah waktu tenggat tersebut, F1 akan menetapkan susunan pastinya. Informasi selanjutnya, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim alam berlangsung di sepanjang Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG juga mengingatkan kondisi cuaca tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta mewaspadai potensi genangan, luapan, hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Rolly Hutahayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat. Kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali Beranda Astacita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terperusahaan. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh, padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak? Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPAN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua, ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya
2: toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang termasuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Otto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat, janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: anda Asta Cita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Laksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Laksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Laksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Laksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Laksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Laksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih, karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Laksumawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya, sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Laksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang membantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Pantai Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, kira-kira Pak Kamaru Zaman ini apa-apa ya?

0: kualitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
1: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lama ini?
2: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
0: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud

0: Beranda cerita berjaringan. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan

0: pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Sardes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
0: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat. Gitu. Jangan terbalik. Gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan

0: alhamdulillahnya saya bisa mengajar di kelas. Biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Tito perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI Ende, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik, pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga, tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: iya,
1: memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungangrawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Kita akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perkat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bersatulah Indonesia. Baik, pendengar, kita bergabung dengan RRI Pro 1 Manado mengikuti lintas Magota.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita Magota Manado Gorontalo Tanata Laut hari ini di edisi Kamis 30 Juli 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam lintas berita Magota Manado Gorontalo Tanata Laut bersama saya, Yelin Salviani. Kita ikuti berita yang pertama dari RRI Manado. Pengrajin dengan menggunakan bahan baku kayu ditekuni Octavianus Gimon sebagai sarana peningkatan ekonomi, tapi juga membuka lapangan kerja baru.
3: Saat banyak usaha mikro kecil menengah berbahan baku kayu berkarya melalui mebel dan rumah panggung, Octavianus Gimon di Kelurahan Tembaga Bitung memilih produksi box speaker sound system. Bekerja sendirian di bengkel sederhana di Air Tembaga 2, lingkungan 3 RT 08 Bitung, tidak sangka dari tempat kecil itu, 200-an lebih box speaker telah menuju luar daerah hanya dalam waktu 4 bulan.
4: Kalau omset lumayan. So, lumayan, enggak ada juta kan? Ya?
5: 8 juta.
4: Iya, sekitaran situ, no? Dia 1 bulan puluhan, no? Cuma bagaimana, eh? Mau jelaskan?
5: Material,
4: kan? Iya, dengan material, dia bersih puluhan, no?
6: Saya sendiri melihat ini di media sosial.
4: Iya, sama di media sosial semua, di akun FB.
6: Bukan, iya.
4: Dengan di grup-grup sound system banyak kita sih masuk ini tuh. Banyak juga kirim-kirim, no? Bukan cuma di sini, di sampai di bagian-bagian timur banyak juga ambil.
3: Octavianus sebelumnya adalah nelayan untuk melaut. Namun hidup membawanya menjadi seorang tukang kayu sejak 4 tahun lalu. Kunci keberhasilan usaha kecilnya itu terletak pada open-minded atau pemikiran terbuka, menyerap semua informasi tentang karakter box speaker audio system.
6: Vianus, bisa Anda jelaskan ini, angka-angka yang tertulis ini?
4: Kalau ini angka-angka, ini buat ukuran-ukuran box speaker.
6: Ya.
4: Dari NMAX, Martin, ada Planar, ada Paraflex, semua sudah di sini. Jadi pertama-tama nanti lihat juga.
6: Iya.
4: Dep ukuran-ukuran, suara harus itu semua.
6: Jadi memang ukurannya harus presisi ya untuk mendapatkan
4: hasil. Iya, sama semua. Jangan nanti dorang umpama pesan dua, setelah dorang ambil ulan dua, suara beda dep model. Jadi dia mesti sama semua suara dep mal, suara ukuran semua masing-masing box suara ukuran.
3: Meski demikian, box tipe sound hajatan seperti Mini Scoop dan Planar tetap stabil dalam jumlah pemesanan. Kunci usaha box speaker Octavianus terletak pada hasil suara, bahan multiplex 18 mili palem setara full meranti, dan tentunya harga yang sangat ramah di kantong.
7: Demikian telah Anda saksikan potensi dari seorang Octavianus Gimon yang memproduksi box speaker audio system dengan harga yang sangat terjangkau. Harapan dia adalah usahanya semakin membesar agar dia dapat mempekerjakan orang sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kota Bitung. Dari Manado, Audi Kandores Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Informasi dari RRI Manado, kita ke berita RRI Gorontalo. Menurunnya rasa percaya diri sebagian bidan jadi salah satu faktor utama penyebab tren penurunan persalinan normal di puskesmas di wilayah Gorontalo.
9: Persalinan normal di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau puskesmas di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah, yakni menurunnya rasa percaya diri para bidan. Sebagian bidan menghadapi rasa kurang percaya diri dalam menangani persalinan normal, seiring meningkatnya kasus kematian ibu di Gorontalo yang hingga Juli 2026 ini, tercatat sudah ada sekitar 29 kasus. Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua menekankan pentingnya bagi para bidan mengembalikan rasa percaya diri dalam menangani persalinan normal. Selain itu, Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo juga mendorong peningkatan kompetensi para bidan.
10: Persalinan normal di puskesmas ini makin lama makin menurun. Ya, dan tadi terungkap bahwa salah satu penyebabnya adalah bidan sendiri merasa menjadi tidak percaya diri karena kasus kematian yang terjadi. Nah, ini yang perlu diubah mindset para bidan agar ketika itu persalinan normal, maka bidan harus yakin dan percaya diri bahwa kasus ini harusnya ditangani oleh mereka.
9: Menurunnya rasa percaya diri para bidan tersebut juga mendapat perhatian serius dari organisasi profesi bidan di Gorontalo. Wakil Ketua 2 Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Gorontalo, M. Stiwati Hiola mengatakan, peningkatan kompetensi menjadi salah satu langkah yang dilakukan IBI Gorontalo untuk memperkuat rasa percaya diri para bidan dalam menangani persalinan normal. Bidan-bidan yang telah mengikuti pelatihan di setiap puskesmas didorong untuk membagikan pengetahuan dan keterampilan kepada para bidan lainnya sehingga kompetensi tenaga kebidanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan bisa merata.
11: Kami melakukan on the job training di masing-masing puskesmas. Siapa yang sudah terlatih itu yang kami manfaatkan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada teman-teman sejawat bidan sehingga ilmu yang mereka peroleh mereka share ke teman-teman yang lain. Sehingga ilmu itu akan sama dan kompetensi teman-teman sejawat bidan akan dalam hal menolong persalinan akan sama juga.
9: Untuk meningkatkan layanan persalinan normal di tingkat puskesmas ke depan, IBI Gorontalo juga berharap pemerintah daerah hingga Kementerian Kesehatan terus meningkatkan sarana dan prasarana di puskesmas. Hal ini penting agar para bidan dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena didukung fasilitas yang memadai sehingga pelayanan persalinan bagi ibu dapat dilakukan secara aman dan lancar. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna saat ini mencapai 60%.
12: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna memastikan pelaksanaan proyek dua pelabuhan yakni Pelabuhan Nusantara Tahuna dan Pelabuhan Mututuang berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Untuk saat ini, progres pekerjaan Pelabuhan Nusantara Tahuna telah di atas 60%. Pelaksana tugas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Mehrit Palenewon mengatakan, selain memastikan proses pekerjaan memiliki progres yang sesuai, juga menyangkut kebutuhan bahan baku yang harus mengacu perencanaan pekerjaan.
13: Progres fasilitas pelabuhan saat ini untuk Pelabuhan Tahuna sudah sementara berjalan atau berprogres. Untuk fisik saat ini, Pelabuhan Tahuna sudah di 61% dan Pelabuhan Matutuang di 43% kurang lebih. Semua proses rehabilitasi sementara berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Nah, kemudian pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan spesifikasi yang telah direncanakan oleh pihak UPP Kelas 2 Tahuna dan pihak Kementerian Perhubungan Laut melalui detail engineering design yang ada.
12: Palenewon menambahkan, terhadap pesanan pekerjaan sering diperhadapkan dengan hambatan diantaranya faktor cuaca. Namun demikian, pihaknya tetap mengupayakan pekerjaan selesai sesuai waktu yang ditetapkan pada 31 Desember 2026. Alexander Delenggade melaporkan.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Informasi berita yang terakhir kita hadirkan dari RRI Talaut. Guna membangun sinergi dalam memelihara Kamtipmas di Tanah Porodisa, Kapolres Kepulauan Talaut menyambangi kantor Kementerian Agama setempat.
14: Upaya menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Kepulauan Talaut terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Dwi Yatmoko, didampingi pejabat utama Polres melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut. Rombongan kepolisian disambut hangat oleh Kepala Kantor Kemenag Talaut Suratno beserta jajaran. Pertemuan ini berfokus pada pemeliharaan Kamtipmas serta penguatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama dan sinergi program lainnya. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan pentingnya peran tokoh agama dan Kemenag dalam menyampaikan pesan keamanan secara persuasif kepada masyarakat.
15: Terima kasih, saya selaku Kapolres baru di Kepulauan Talaut ini. Ini adalah kunjungan kali pertama kami selaku pejabat baru. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Kementerian Agama. Dan kolaborasi ini tentunya kami harapkan dalam mendukung dan untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan Kabupaten Talaut, khususnya terkait masalah keberagaman beragama yang ada di sini. Dan tentunya sinergitas ini terus tetap kita jaga. Kami pun juga siap mendukung setiap program yang ada di Departemen Agama laksanakan pun sama seperti halnya kita bersama-sama mewujudkan Kabupaten Talaut yang aman dan juga.
14: Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kepulauan Talaut Suratno menyambut baik kunjungan perdana dari pejabat Kapolres yang baru. Diapresiasi dan ia menyatakan kesiapan Kemenag untuk berjalan berdampingan bersama Polres dalam mengawal kedamaian dan kerukunan di bumi Porodisa.
16: Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kapolres yang sudah menyempatkan waktu berkunjung di tempat kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut. Semoga hubungan kita dengan kepolisian terkhusus Kapolres Kabupaten Kepulauan Talaut selalu terbina, terkoordinasi, bersinergi dengan baik. Dan kami juga dari Kementerian Agama mempunyai beberapa fungsi, tugas dan fungsi, salah satunya menjaga kerukunan antar umat beragama, moderasi beragama. Kemudian tugas pokok daripada Kementerian Agama adalah penyelenggara pendidikan dan keagamaan. Dan ini juga kita perlu sinergi kerjasama dengan kepolisian yang ada di sini. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Kapolres bisa menata lebih baik lagi ke depannya dalam rangka kerjasama antara Kementerian Agama dengan Pak Kapolres.
14: Kunjungan silaturahmi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk meningkatkan sinergi dan komunikasi secara berkala. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanata Laut di Selatan sore hari ini di edisi Kamis 30 Juli 2026. Saya Lins Alfiani, selamat sore.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila,

Kami alihkan perhatian untuk satu informasi pengumuman berasal dari Las Panggan kepada tergugat nomor 97/PDT.G/2026/PN/Tahunan. Berasal dari Maksi Mananohas, jurusita pada Pengadilan Negeri Tahuna. Ditujukan kepada Susanti Basare. Alamat dahulu beralamat tempat tinggal di Kelurahan Kairagi 1, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita kepada tergugat supaya ia datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Tahuna, Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 97/PDT.G/2026/PN/Tahuna antara Dermin Sampaleng sebagai penggugat lawan Susanti Basare sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita Pengadilan Negeri Tahuna. Sudah tertanda jurusita Maksi Mananohas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

dari Pro 1, selanjutnya persembahan Nuansa Musik Islami hadir saat ini mengenai persiapan Anda untuk menjalankan perintah salat maghrib di hari ini. Pukul 17.57 menit nanti adzan maghrib akan berkumandang di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin muslimah dimanapun berada, kita dengarkan lantunan selawat tarhim menunggu ataupun menanti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

الرجال وأحوال دعاء الرجال واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Pendengar RRI kaum muslimin muslimat, selamat menunaikan salat maghrib kepada kaum muslimin muslimat dan semoga amal ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di sini untuk saya temani Anda, selanjutnya adalah pernyataan merindang akan hadir menemani hingga pukul 24 nanti. Saya pamit suara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat malam pendengar RRI di mana saja Anda berada. Saat ini Pro 1 hadir kembali untuk Anda di edisi hari ini 30 Juli 2026. Selain lagu-lagu hiburan, kami juga menghadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, restorasi kabel laut Palaparing tengah pada segmen Melongwane Morotai dilakukan akibat kerusakan atau anomali serta optik bawah laut. Hal tersebut dipicu oleh rangkaian gempa bumi tektonik yang mengguncang wilayah perbatasan beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Miu SH, dalam program acara Dialog Interaktif. Dikatakannya perbaikan tersebut berdampak pada gangguan layanan internet sementara di wilayah perbatasan dan Kepulauan Utara Sulawesi Utara, seperti di wilayah Sangihe, Sitaro, dan Talaut. Lanjut dikatakannya bahwa penyebab dan detail kerusakan dipicu akibat gempa yang menyebabkan pergeseran dasar laut serta posisi kabel terjepit yang berada di kedalaman sekitar 3.400 meter dengan jarak kurang lebih 95 km dari terminal stasiun Morotai. Karena adanya perbaikan kabel laut, maka otomatis akan menimbulkan potensi penurunan performa hingga putus layanan sementara. Sekitar 12 hari layanan internet akan down, yaitu mulai 31 Juli atau pada besok hari sampai dengan tanggal 11 Agustus 2026.

Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mengupayakan percepatan perbaikan kerusakan kabel optik bawah laut. Restorasi dilakukan sebagai upaya untuk mencegah potensi gangguan yang lebih luas terhadap layanan internet di wilayah kepulauan. Disampaikan Kadis Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa untuk menjaga konektivitas masyarakat selama masa restorasi, Bakti menyiapkan 286 titik layanan akses internet. Titik ini terdiri dari 106 titik lokasi existing di Kabupaten Kepulauan Sangihe, 48 titik lokasi existing di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sementara di Kabupaten Kepulauan Talaut ada 132 titik lokasi existing yang dioptimalkan dengan satelit Satria 1. Bentuk optimalisasi dengan cara peningkatan kapasitas bandwidth pada titik-titik layanan tersebut dengan kenaikan bervariasi menjadi 50 Mbps, kemudian 100 Mbps atau 159 Mbps sesuai dengan kebutuhan masing-masing lokasi. Kami berharap hal ini membantu masyarakat untuk mengakses layanan internet sehingga mempermudah untuk melakukan berbagai kegiatan baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan komunikasi sehari-hari.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada lo, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Pendengar RRI, sebelum kita lanjut dengan drama radio, satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yulin Manangkalangi, membantah dugaan adanya pungutan yang dikaitkan dengan rencana pelaksanaan syukuran purna tugasnya. Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul ramainya pembahasan di media sosial mengenai adanya permintaan dana kepada sekolah maupun bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada awak media, Manangkalangi menjelaskan bahwa ibadah syukur yang akan digelar pada 31 Juli 2026 merupakan inisiatif pribadinya sebagai ungkapan rasa syukur setelah menyelesaikan pengabdian melalui jenjang karir sebagai guru kepala sekolah pengawas hingga dipercaya menjabat sebagai PLT kepala dinas. Menurutnya, apabila terdapat dukungan dari rekan kerja atau kolega, hal tersebut murni merupakan bentuk kerelaan dan bukan atas sepengetahuannya maupun karena adanya paksaan. Manangkalangi mengatakan rasa syukur tersebut didorong oleh kesempatan yang diberikan Tuhan hingga dapat mengabdi sampai usia pensiun dan mencapai jenjang karir tertinggi di bidang pendidikan. Ia menilai jika ada pihak yang ingin memberikan apresiasi, hal itu merupakan bentuk penghargaan atas hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Terkait dengan isu adanya penetapan nominal dana yang disebut-sebut menjadi pungutan liar, Manangkalangi dengan tegas membantah tudingan tersebut. Selanjutnya, pendengar RRI, kami hadirkan drama radio untuk Anda. Malam hari ini produksi RRI Madiun dengan judul Haji.

sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya, semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak
1: Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Yai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Kiai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
2: Yang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal pada 2026. Selain itu, ratusan zona musim diperkirakan mengalami durasi kemarau lebih panjang dari biasanya. Deputi Bidang Klimatologi mengatakan fenomena El Nino diperkirakan mencapai kategori kuat pada akhir 2026 dan bertahan hingga kuartal pertama 2027. Namun ia menegaskan dampak El Nino terhadap Indonesia hanya terjadi ketika bertepatan dengan musim kemarau. Arda Sena menjelaskan tidak semua wilayah Indonesia mengalami pola musim kemarau yang sama. Wilayah di sekitar ekuator masih berpotensi menerima hujan karena memiliki karakteristik iklim berbeda dengan wilayah selatan khatulistiwa lainnya. BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus hingga September.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom. Informasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat yang sampaikan Pak Anom. Gimana?
4: Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
5: Jual berapa Pak? Jual beli jabatan ini Pak?
3: Apa sih Pak sebenarnya Pak? Ada proyek-proyek gimana?
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
8: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
9: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
8: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
9: Bukan untuk mengurus itu Pak, Yang Mulia. Ke Minerba.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
10: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
9: Tidak ada ya.
10: Tidak ada kan?
9: Tidak ada.
6: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
7: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
12: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
11: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
13: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
11: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
15: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
14: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
16: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asuhan tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak ya, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
14: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
17: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
18: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
17: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
18: Menjadi wirausaha.
17: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
18: tentang penjualan online itu.
14: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
19: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
20: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
19: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
21: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
19: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
22: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
23: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
22: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
23: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
3: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
4: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
4: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
4: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat yang bisa menjangkau siaran kami di malam hari ini. Kita awali dengan lagu dari Wafiq Azizah.

0: Puasa adalah bagian nikmat yang besar dari Allah yang bisa menghidupkan suasana hati, menggelorakan semangat, meneduhkan jiwa. Rasa yang indah, rasa penuh kelembutan adalah rasa yang membuat kita bisa merasakan kehangatan dan keagungan Allah.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: ayat-ayat Al-Quran adalah pelembut hati, penggetar jiwa, penggelora semangat, yang mendampingi kebenaran, yang berisi kebenaran, yang membela kebenaran, adalah bagian nikmat dari Allah untuk menggelorakan rasa dan semangat kita. Ruhiyah yang kuat dan dalam, yang selalu menghiasi tiap tutur kata dengan kebenaran, dan Allah yang menjadi tujuan.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Wali, pendengar RRI dengan judul lagunya Aku Cinta Allah merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu bernuansa islami di malam hari ini.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Lagu dari daerah Timor tadi sudah kita dengarkan bersama, mengisi lagu-lagu daerah di malam hari ini, 30 Juli 2026, dan masih ada beberapa lagu daerah yang lain yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kali ini kita ke lagu dari daerah Ambon, dan nanti juga pendengar ada informasi terkait dengan budaya tradisi yang ada di Indonesia yang juga akan kami hadirkan untuk Anda.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Pendengar, malam hari ini kita ke tradisi. Yang ada di Karanganyar, pendengar RRI. Yaitu tradisi Poijen. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menetapkan Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang sebagai desa budaya ke-9 di wilayah tersebut. Penetapan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelestarian budaya.

dan terhadap kesenian dan situs sejarah di tingkat desa, kemudian menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap identitas budaya lokal, serta menciptakan ekosistem ekonomi kreatif, pariwisata berbasis budaya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Karanganyar merupakan desa ke-9 yang menyandang status desa budaya di Bondowoso. Pemerintah daerah juga berkomitmen mengusulkan salah satu kesenian tradisional dari Kecamatan Klabang sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2026. Saat ini Bondowoso telah memiliki sejumlah warisan budaya tak benda Indonesia, di antaranya adalah singo wulung, topeng kona, tape Bondowoso, juga ada tradisi selamatan gugur gunung. Pencanangan Desa Budaya Karanganyar dimeriahkan dengan penampilan 8 jenis kesenian tradisional yang melibatkan sekitar 60 pelaku seni. Kegiatan tersebut juga menghadirkan 10 pelaku UMKM lokal yang memamerkan produk unggulan, pasar murah dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Lagu Sio Mama diciptakan oleh Melky Guslau. Lagu dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama. Digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua adalah hal yang selalu diharapkan.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ruang Rindu di edisi hari ini 30 Juli 2026. Kami buka kesempatan untuk Anda bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Malam ini Anda bisa request lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an mancanegara. Sekali lagi untuk malam ini Anda bisa request lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an mancanegara atau lagu barat. Kita sudah dengarkan tadi lagu dari The Beatles dengan Obladi Oblada. Kali ini kita ke lagunya band A King, Stand By Me. Sementara menanti Anda untuk bergabung dalam Ruang Rindu di malam hari ini.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: Baik, pendengar RRI sudah ada yang bergabung di malam hari ini. Ada Papa Ungke di Mahena. Halo, selamat malam.
1: Update skill. Halo. Kita mengubahnya menjadi dampak melalui pelayanan yang
0: diperlukan. Iya, bagaimana ini Pak Ungke?
1: Maka besok ketika Bapak kembali ke meja yang sama di kantor Anda, membuka.
0: Ya, Pak Ungke dapat dengar suara dari studio?
2: Iya, ya.
0: Oke, ada. Pak Ungke, DP lagu apa ini?
2: Eric Clapton pelagu, Jo.
0: Eric Clapton?
2: Iya.
0: Apa DP judul itu?
2: Judul mudah-mudahan masuk di 60-an atau 70-an ini.
0: Apa itu?
2: Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight. Oke, kita coba cari ya, Papa Ungke. Kirim-kirim dulu, Pak Ungke.
2: Mas, 60-an atau 70-an? Selupa, ya.
0: 60-an sampai dengan 70-an, dua-dua.
2: Oh, ya, Dek. Tuh.
0: Masuk kalau Wonderful Tonight, masuk.
2: Iya, itu juga dulu.
0: Okay. Kirim dulu.
2: Rekan-rekan ruang Hindu, selamat menikmati lagu. Sapa-sapa, belum ada yang masuk kan?
0: Belum. Ini karena mungkin dari wilayah Tabukan Utara yang tidak bisa memonitor siaran kami Pro 1 RRI Tahuna ini, Pak Ungke.
2: Oh, begitu. Oh, ada gangguan berarti.
0: Iya, betul.
2: Udah rencana itu paling banyak.
0: Betul.
2: Oh, tuh. Sampai di Nova. Kemudian ada Kota Makassar. Semua-semua ada terakhir, Bu. Mau lihat.
0: Okay.
2: Selamat tugas.
0: Terima kasih, Pak Ungke, sebergabung. Selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, ada Papa Ungke di Mahena tadi yang bergabung melalui nomor WA. Terima kasih banyak so bergabung. Dan lagu yang di request adalah lagu dari Eric Clapton dengan Wonderful Tonight. Dan bagi pendengar RRI yang tadi so sempat mendaringkan line telepon 08125503800, silakan dicoba kembali. Line telepon ini masih akan terus kami gunakan tentunya ya dalam program acara Ruang Rindu, program acara PON IN Program di Pro 1 RRI Tahuna. Oke, kita ke lagu dulu kalau masih belum ada yang bergabung. Lagu request dari Papa Ungke yang ada di Mahena.

0: Ya, saudara yang bergabung lagi di line telepon. Halo, selamat malam. Baik, terputus. Silakan dicoba kembali pendengar RRI, masih di line telepon yang sama. Tidak berubah 08125503800. Nah, di sini juga ada yang gabung melalui chat di WA. Selamat malam Ruang Rindu, salam berbagi rindu. Ya, selamat malam juga. Salam sehat buat semua kru yang sedang bertugas malam ini di studio RRI Pro 1 Tahuna. Salam sehat dan kompak selalu buat semua pendengar setia malam ini yang di mana saja berada. Terlebih khusus buat Opa Bilkis, Pak Yanis, Dinaha, sehat selalu. Salam rindu for my family tercinta di Tidore, Karasuge, dan Naha. By Ambe Marapil at Ho Chi Minh, Vietnam. Request lagu dari Mama Mia dengan... Oh, dari ABBA dengan judul lagunya Mama Mia. Thanks, Miss. Terima kasih juga sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu dengan siapa di mana? Iya, betul sekali.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, kabar sehat. Mudah-mudahan di ujung telepon juga sama ya. Astri atau?
1: Astri, Lu Timur.
0: Asri di Luwu Timur, silakan Asri.
1: Mau request lagu pop Indonesia di.
0: Lagu apa?
1: Lagu pop Indonesia.
0: Kalau malam ini di Ruang Rindu, lagu-lagunya tahun 60-an sampai dengan 70-an barat atau mancanegara?
1: Kita pilihkan saja.
0: Oke, minta dipilihkan saja ya. Oke. Mudah-mudahan ya. Suka ya dengan lagunya ini.
1: Ya. Pokoknya tidak diragukan kalau Mbak yang pilih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk ya, kuasanya ya, salam. Memilih lagu.
1: Iya. Kirim salamnya buat ada Uke, Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Jeronya di Medan, Putra Makassar, Opa Delki, ada Mama Opa Ardi, Mama Opa Rey, ada Mas Purjuan, ada Mama Isi, Mama Enar, Mama Wawo, ada Mama Mama Adi Hati, ada Inda, Nisa, Nopa, buat semuanya juga tempat kecuali. Yang lagi juga, okay. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung. Asri. Asri yang ada di Luwu Timur ya, di Sulawesi Selatan. Oke, kita coba terus. Ruang Rindu, halo. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Irman.
0: Oh, Irman. Irman ini yang dari Parigi Montong ya?
2: Iya.
0: Oke, salam jumpa Irman.
2: Iya, baru nongol lagi, baru muncul lagi.
0: Baru muncul. Dari mana saja ini Irman kira-kira?
2: Dari Malang Buana, Mbak.
0: Oh, dari Malang Buana. Dan kali ini baru kembali ya? Atau memang Malang Buana tapi di seputaran kampung saja atau gimana?
2: Enggak, cuman bukan ada banyak di kursi, bukan makanya baru anu lagi.
0: Oke, okay. Nah. Ada begitu banyak kegiatan ya yang dilakukan.
2: Ya, iya.
0: Oke, okay. Baik. Silakan lagunya dulu, Irman.
2: Untuk pilihan lagunya, lagunya Bakara.
0: Bakara.
2: Yang, iya, yang judulnya I Belong to Your Heart.
0: I Belong
2: to Your Heart.
0: To Your Heart.
2: Iya.
0: Bakara.
2: Iya.
0: Oke, kita cari dulu ya lagunya kira-kira tahun berapa. Oke, okay.
2: Iya.
0: Irman, kalau misalnya Bakara I Belong to Your Heart itu tahun rilisnya tahun 2017.
2: Oh, 2017.
0: Iya, sementara yang saat ini request lagunya 60-an 70-an, ini jauh sekali ini Irman ya.
2: Itu aja lagunya, kalau boleh kata lagunya Lobo.
0: Lobo, judul apa?
2: I love you to own me.
0: I love you too. Wah, kalau ini masuk ini, Irman.
2: Ya, itu aja.
0: Oke, okay. Kirim.
2: Salamnya buatnya yang lagi siarannya, Wawulian ya.
0: Iya, betul sekali, betul.
2: Wawulian ya, selamat bertugas. Tetap semangat sampai di acara.
0: Terima kasih.
2: Juga untuk sahabat yang baru lewat juga tadi ya, ada Asri ya. Yang ada di wilayah daerah tetangga ini, Lu Timur,
0: iya.
2: Pulau Selatan. Buatnya siapa, Papa Udo, ada Putra Makassar, Winda bersama Pak Guntur juga, yang ada di Borongi, Mbak Nisa, ada Mbak Nova, buatnya Mama Iti, serta untuk semua sahabat saja yang lagi pantau jalur RRI Tahuna malam ini. Ucapannya salam ruang rindu, selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga, selamat malam. Dari Parigi Motong tadi ada Irman ya, Irman yang bergabung. Lagunya lagu dari Lobo, judulnya I Love You To Want Me. Oke, lagu-lagunya ada ini, lagu request dari beberapa penelpon tadi. Jadi langsung saja kita akan dengarkan bersama pendengar RRI. Yang pertama lagu dari ABBA, Mama Mia untuk Ambe Marapil yang ada di Vietnam. Di Luwu Timur, Asri tadi request. Oh, ini kami yang pilihkan ya dari studio. Mudah-mudahan Asri suka dengan lagunya. Lagu dari Dolly Parton dengan I Will Always Love You. Sedangkan untuk Irman di Parigi Montong, lagunya Lobo, I Love You To Want Me.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Halo Bo, pendengar RRI, I love you to want me. Mengantar kita di menit ke-38, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kebersamaan kita untuk Ruang Rindu ini dapat Anda ikuti hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat malam tentunya untuk Anda semua yang sementara mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Kita akan kembali bernostalgia dengan lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an pada malam hari ini, khususnya lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu barat. Anda yang punya lagu favorit di tahun-tahun seperti ini, silakan pendengar Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Tadi sudah ada beberapa penelpon yang berhasil bergabung. Mudah-mudahan juga Anda bisa ikutan bergabung tentunya untuk kembali mengenang kenangan-kenangan indah dulu ya, melalui lagu-lagu yang tentunya dihadirkan pada malam hari ini. Karena kalau kenangan indah itu pasti sangat sulit untuk dilupakan, apalagi bersama dengan orang-orang tercinta. Nah, ini yang paling sulit untuk kita lupakan dari ingatan kita, dan pasti masih akan terus terngiang-ngiang sampai dengan saat ini. Oke, kita ke lagunya George Baker, pendengar. Ada Send Me the Pillow hadir untuk menemani Anda di malam hari ini.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kami hadir untuk Anda dalam renungan malam. Dan renungan malam edisi hari ini diberi judul Percaya Sekalipun Mimpi Kita Kecil. Tidak semua orang memulai hidup dengan mimpi yang besar dan gemilang. Ada yang hanya ingin hidup tenang, bekerja dengan cukup membahagiakan keluarga, atau sekedar menjalani hari tanpa beban yang berat. Dan itu tentunya tidak salah. Mimpi yang kecil bukan berarti tidak berarti. Justru dari hal-hal sederhana itulah sering lahir ketekunan, kesabaran, dan perjuangan yang konsisten. Banyak pencapaian besar berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan keyakinan penuh. Masalahnya bukan pada besar atau kecilnya mimpi, tetapi pada apakah kita percaya dan mau berusaha untuk mewujudkannya. Karena mimpi tanpa keyakinan hanya akan menjadi angan-angan. Sementara mimpi yang disertai usaha, sekecil apapun itu, bisa tumbuh menjadi kenyataan. Malam ini mari kita belajar untuk tetap percaya, percaya bahwa apapun mimpi kita, selama dijalani dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang sia-sia. Setiap usaha, setiap langkah, dan setiap proses memiliki arti dalam perjalanan hidup kita. Semoga kita tetap percaya pada mimpi-mimpi kecil yang kita miliki dan terus melangkah dengan hati yang yakin bahwa masa depan selalu menyimpan kesempatan untuk menjadi lebih baik.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 30 Juli 2026, dan kita akan bertemu kembali besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 31 Juli 2026, melalui frekuensi 105,4 MHz. Saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas pada malam hari ini dan di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam bahagia pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Jumat 31 Juli 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, pendengar RRI, senang sekali menjumpai Anda pagi ini. Untuk program acara dari Pro 1 RRI Tahuna, kami akan awali dengan lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara pada pukul 6 pagi, dan selepas Warta Berita Lintas Nusa Utara akan hadir rangkaian informasi dalam laporan pagi dari reporter RRI. Kemudian pada pukul 7 pagi Anda bisa ikuti Halo RRI untuk edisi siar hari ini. Pada pukul 8 hadir Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan selepas Warta Berita diikuti informasi cuaca dari Badan Meteorologi BMKG kelas 3 Naha. Dan pada pukul 9 akan hadir dialog interaktif untuk edisi hari ini. Hari ini kami mengangkat topik pendengar RRI seputar waspada hoax, bijak bermedia sosial. Dan pendengar RRI, untuk kebersamaan selanjutnya sesudah dialog sesi musik informasi untuk Tahuna siang ini. Saya Herlin dan rekan saya Kalib akan temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mengawali lagu-lagu Islami pagi ini, kami hadirkan persembahan dari Gita Gutawa dengan Jalan Lurus.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Ya, mendengar satu lagu yang dirilis tahun 2011, Indah Dewi Pertiwi, Amalmu Adalah Ibadahmu. Nah, pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat, kami masih lanjutkan lagu-lagu bernuansa islami hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kali ini pendengar RRI, satu persembahan dalam musik islami dari penyanyi religi Jeffrey Al-Bukhari dengan lagunya Ya Robana.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Pro 1.

Ya, mendengar dua lagu terakhir untuk lagu bernuansa islami di pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum kita jelang warta berita lintas Nusa Utara tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Bijak dalam bermedia sosial, pada intinya kita sebagai pengguna medsos harus dengan bijak mengelola memakai medsos. Apabila ada informasi-informasi yang belum jelas keberadaannya, kita harus mengetahui dulu sumber.
2: Itu real, kita pemotivasi, kita peinisiatif diri. Karena itu kita merasa syukur pada Tuhan. Yang tidak semua orang Tuhan kasih kesehatan sampai di umur 60 tahun. Adapun ada inisiatif dari orang, kita kan ingin tahu. Tapi untuk apa kan kita juga biayai ini kasihan.
3: Inilah Warta Berita Jumat 31 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Menangkal berita hoax di media sosial Facebook, masyarakat diminta bijak menggunakan handphone. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rona Lumiu SH, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Ya baik pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, Sarjana Hukum. Ya Pak Gris, bagaimana menyikapi terkait dengan berita-berita hoax sehingga masyarakat bijak menggunakan media sosial? Silakan Pak Gadis.
1: Baik, terkait dengan bijak dalam bermedia sosial, pada intinya kita sebagai pengguna medsos harus dengan bijak mengelola memakai medsos. Apabila ada informasi-informasi yang belum jelas keberadaannya, kita harus mengetahui dulu sumber dan tujuan untuk dilakukannya penyebarluasan informasi ini. Kita harus mengetahui sumber yang dapat dipercaya terlebih dahulu dan akun media sosial yang juga terpercaya.
4: Pak Kadis, bagaimana menangkal akun-akun palsu ini Pak Kadis?
1: Ya, memang sampai dengan saat ini khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita sudah mendeteksi banyak sekali akun palsu pada grup-grup media sosial. Dan itu sebagaimana arahan Pemdigi, di awal kita memberikan edukasi di media sosial, dan apabila perlu kita akan melaporkan akun-akun ini pada aduan konten ID dan pada aduan untuk medsos itu sendiri. Pada tentunya pada platform Facebook itu ada aduan untuk melaporkan itu konten-konten dan atau postingan-postingan yang bersifat yang dikirim oleh akun anonim dan sebagainya.
4: Oke, okay, baik. Ya, demikian wawancara kami dengan Ronald Lumiu, Sarjana Hukum, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kepala Dinas, kami ulang, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe bantah lakukan pungutan untuk acara syukuran.
2: Itu real, kita pemotivasi, kita peinisiatif diri. Karena itu kita merasa syukur pada Tuhan. Yang tidak semua orang Tuhan kasih kesehatan sampai di umur 60 tahun. Adapun ada inisiatif dari orang, kita kan ingin tahu. Tapi untuk apa kan kita juga biayai ini kasihan.
5: Belakangan media sosial diramaikan dengan dugaan pungutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dalam rencana kegiatan syukuran purna tugas pelaksana tugas PLT Kepala Dinas. Bahkan polemik tentang nominal yang dibebankan mengindikasikan bahwa pemberian tersebut bukan kerelaan tetapi keharusan dari sekolah maupun bidang di jajaran instansi tersebut. Menanggapi postingan di medsos, PLT Kepala Dinas Dikbud Sangihe, Yulin Manangkalangi, tidak menampik sebab memang akan digelar acara syukuran. Kepada awak media, ia menjelaskan bahwa acara syukuran merupakan inisiatif dirinya di saat purna tugas setelah mengemban tanggung jawab melalui jenjang karir dari seorang guru hingga dipercayakan sebagai PLT Kadis Dikbud. Jika berkembang adanya dukungan dari kolega yang selama ini menjadi mitra kerja, tidak sepengetahuannya, murni kerelaan dan dan tanpa ada paksaan sebab acara telah dipersiapkannya.
2: Terkait ibadah syukur itu benar dan itu real kita pemotivasi, kita peinisiatif diri karena itu kita merasa syukur pada Tuhan. Ya, enggak semua orang Tuhan kasih kesehatan sampai di umur 60 tahun. Enggak semua orang kasih kesempatan sampai di karir guru paling tinggi. Kita melewati guru, kepala sekolah, pengawas sampai PLT. Adapun ada inisiatif dari orang, kita kan ingin tahu. Tapi untuk apa kan kita juga biayai ini kasihan. Tapi kalau ada inisiatif sebagai bentuk penghargaan di tengah-tengah kita pe kekurangan, kita pe keterbatasan sebagai manusia, tapi selama ini kita berusaha menjalin kita pe hubungan kemanusiaan dengan orang lain, tentu juga apresiasi orang pe kita.
5: Disinggung permintaan nominal dana yang diduga menjadi pungutan liar yang berkembang di medsos untuk acara syukuran, Manangkalangi membantah. Ia berharap acara syukuran yang telah direncanakan 31 Juli 2026 tidak dipengaruhi dengan berbagai isu yang berkembang dan berjalan sesuai yang diharapkan. Anton Lahubo melaporkan.
3: Realisasi pekerjaan rehabilitasi pembangunan Pelabuhan Nusantara Tahuna mencapai 60%, sedangkan Pelabuhan Matutuang 50%.
6: Pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan spesifikasi yang telah direncanakan.
5: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna terus melakukan percepatan proyek rehabilitasi fasilitas pelabuhan Tahuna dan pelabuhan Matutuang. Hal ini terbukti progres pekerjaan fisik yang terus menunjukkan perkembangan positif hingga akhir Juli 2026, khususnya Pelabuhan Nusantara Tahuna telah mencapai di atas 60%. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Mefrit Palanewen, saat ditemui di ruang kerjanya. Palanewen mengatakan seluruh pekerjaan rehabilitasi ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026 dan optimis dapat dikerjakan mengingat progresnya terus meningkat. Selain itu, proses pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah disusun UPP Kelas 2 Tahuna bersama Kementerian Perhubungan melalui Detail Engineering Design.
6: Semua proses rehabilitasi sementara berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Kemudian pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan spesifikasi yang telah direncanakan oleh pihak UPP Kelas 2 Tahuna dan pihak Kementerian Perhubungan Laut melalui Detail Engineering Design yang ada. Kajian lingkungan juga sudah ada dari tahun 2024 dari LHK. Jadi kita doakan sama-sama mendukung dan juga bisa juga mengevaluasi bersama. Tetapi mari kita biarkan dulu pekerjaan berjalan sampai dengan keadaan fisiknya 100% dijalankan.
5: Palanewen menambahkan dari sisi lingkungan, proyek tersebut telah menggantungi kajian lingkungan yang diterbitkan sejak tahun 2024. Karena itu pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung sekaligus mengawasi jalannya pembangunan hingga tuntas. Di sisi lain, Mefrit mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan proyek. Cuaca ekstrim yang kerap melanda wilayah Kepulauan Sangihe termasuk aktivitas gempa yang beberapa kali terjadi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran pekerjaan di Pelabuhan Tahuna maupun Pelabuhan Matutuang. Anton Lahoube melaporkan.
3: Perbaikan jaringan Palaparing segmen Melengwane Morotai akibat gempa bumi.
7: Penyebab sesuai dengan penjelasan dari Kepakti dan PPLTI, penyebabnya adalah diawali dengan gempa yang terjadi tanggal 26 Mei 2026 dengan kekuatan 5,5.
4: Perbaikan jaringan bawah laut Palaparing Melengwane Morotai sempat membuat panik pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sangihe Ronald Lumiu ketika diwawancara RRI Rabu 29 Juli 2026. Menurut Lumiu, masalahnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada beberapa waktu yang lalu baru selesai dengan perbaikan segmen Tahuna Melongwane. Terkait permasalahan jaringan internet, tiga kabupaten bersaudara yakni Sangihe, Talaut, dan Sitaro yang terkena dampak perbaikan kabel Palaparing segmen Melongwane Morotai mengikuti pertemuan di Manado. Dalam pertemuan tersebut, tim Bakti telah memonitor terdapat dua serat kabel yang putus, sementara 24 lainnya dalam posisi high bending.
7: Apa itu high bending? Itu posisi kabel dalam keadaan tertutup atau terjepit. Kalau orang bahasa gak boleh dibilang KJP ini. Nah, penyebab sesuai dengan penjelasan dari Pakti dan PT PLTI, penyebabnya adalah diawali dengan gempa yang terjadi tanggal 26 Mei 2006 dengan kekuatan 5,5. Itu diikuti dengan gempa pada tanggal 8 Juni 2006 7,7 magnitudo dan gempa susulan kurang lebih 200 gempa susulan sampai dengan saat ini.
4: Menurut Lumiu, keadaan ini sudah terdeteksi oleh tim Bakti dan sebagaimana penyampaian berhubung kapal yang dikontrak habis masa kontrak sampai dengan Agustus 2006 sehingga tim Bakti melakukan asesmen dengan pihak-pihak terkait memutuskan untuk segera memperbaiki kabel bawah laut jalur Melongwane Morotai. Alexander Delingkade melaporkan.
3: Berita terakhir. Pemilihan Ungkek Momok Sanghe 2026 untuk menjadi Duta Budaya dan Duta Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sanghe.
8: Menguasai bahasa, baik itu bahasa Timbas, serta tentunya mengenal budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sanghe.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sanghe menggelar ajang pemilihan Ungkek Momok tahun 2026. Ketua Panitia Pemilihan Ungkek Momok Sanghe tahun 2026, Dr. Ribut Tenggari MGES diwawancari RRI Kamis 29 Juli 2026 mengatakan gelaran pemilihan Ungkek Momok dalam rangka memberi kesempatan kepada kaum muda untuk berkarya. Di samping itu, menjadi duta budaya, duta wisata bagi Kabupaten Kepulauan Sanghe. Kegiatan pemilihan Ungkek Momok tahun ini, tema yang diangkat muda berkarya, budaya terjaga, dan wisata berjaya. Ia menyampaikan untuk kriteria Ungkek Momok usia 17-20 tahun serta mengenal pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sanghe.
8: Tentunya kita mengharapkan adanya putra dan putri Ungkek dan Momok Sanghe yang secara umum kita memilih ada batasan usia antara 17-20 tahun, kemudian tentunya berpenampilan yang baik, fisik dan bebas narkoba dan menguasai bahasa, baik itu bahasa Timbas, serta tentunya mengenal budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sanghe.
4: Panitia berharap melalui kegiatan pemilihan Ungkek Momok, kaum muda bisa menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melestarikan budaya di Kabupaten Kepulauan Sanghe. Alexander Delingkade melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, pagi ini kita ikuti berita utama. Menangkal berita hoax di media sosial Facebook, masyarakat diminta bijak menggunakan handphone. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanghe bantah lakukan pungutan untuk acara syukuran. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar, sebelum ke lagu berikut, informasi dari dunia olahraga di rri.co.id untuk pagi ini. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI mendatangkan pelatih asal Iran, Ervan Heidari, untuk membina atlet pelatnas. Perekrutan pelatih asing ini bertujuan mempersiapkan tim terbaik menuju ajang internasional dan Asian Games 2026. Informasi lain, pendengar, Chelsea FC dan AC Milan tidak hanya akan menjalani pertandingan dalam ajang Indonesia Super Cup 2026. Kedua klub elit Eropa tersebut juga menyiapkan sejumlah agenda selama berada di Jakarta untuk mendekatkan diri dengan penggemar yang ada di Indonesia. Selengkapnya Anda bisa baca informasi-informasi ini di kolom berita olahraga rri.co.id.

0: Laporan terkini.
1: Ya, pendengar, kita ke Pelabuhan Nusantara tahunan, laporan pertama dari Alexander Dalengkada. Alexander?
2: Ya, selamat pagi Erlin, Mira, juga pendengar. Hari ini Jumat 31 Juli 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara tahunan, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, ini KM St. Mary. Ini tepat pukul 6.28, KM St. Mary tambat di dermaga Pelabuhan Nusantara tahunan. Emang lebih sudah kelihatan Guru Bagasi ya, sudah melakukan pemanjatan di kapal bagian samping ini. Ada yang dari depan, dari belakang ya. Ini untuk mencari langganan mereka. Dan petugas dari KPP juga dari TNI Polri sudah siap di tangga turun. Sementara di pelabuhan ini, kapal ini tampak di pelabuhan kargo. Karena pelabuhan rakyat ini sementara direhabilitasi. Yang di depan ada kapal Sabuk Sentara 95 dan juga ada kapal Perintis, kapal Cengke. Dan kami belum tahu keterlambatan tiba dari Manado. Ya, sama juga kemarin juga seperti ini, yang tiba. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado, satu kapal, KM St. Mary. Memang karena satu kapal, penumpangnya cukup banyak. Kami juga pantau tadi ada DL1, ada Bupati, juga ada Pekejari. Dan ini kami pantau, ini ada dua mobil ambulans, ya. Ini ada jenazah. Dan sekali lagi untuk sementara malam dari Tahuna ke Manado, satu kapal KM St. Mary. Cuaca begini sangat cerah. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Early.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar RRI masih dengan informasi dari dunia olahraga di rri.co.id. Asosiasi Sepak Bola Inggris FA memperketat hukum bagi pelaku diskriminasi mulai musim 2026-2027. Pelanggar kini terancam larangan bermain setidaknya 10 pertandingan. Dilansir dari BBC, aturan baru tersebut menggantikan ketentuan sebelumnya yang menetapkan skorsing 6 hingga 12 pertandingan. Sanksi itu berlaku untuk pelanggaran berat berdasarkan aturan E3

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so beking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang pe nelayan-nelayan? Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masa le?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Ya, mendengar kami hadirkan satu lagu terakhir dan selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti acara Halo RRI di mana Anda bisa berbagi pendapat dan saran terkait pelayanan publik.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahunan.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam program acara Halo RRI. Dan untuk hari ini saya tidak sendiri, bersama gatekeeper pagi ini ada Sri Ropia. Wow Sri.
2: Selamat pagi Wow Erli.
1: Selamat pagi, apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat biarpun agak sedikit flu, rupa masih mau malu-malu dan ini
1: air. Iya, biarkan dia malu terus, jangan sampai dia berasa akrab. Oh,
2: iya, rupa masih mau malu-malu ini, pengaruh cuaca
1: atau
2: cuaca apa.
1: Atau faktor
2: iya,
1: kesibukan.
2: Begitu, early.
1: Okay. Karena kalau cuaca ini orang cerah terus, so Sri.
2: Cerah betul sekali, walaupun memang kayak berputih-putih sana laut, oh air.
1: Oh laut,
2: okay. Iya, rupa putih-putih walaupun cuaca cerah.
1: Oh, cuma pantau daratan soalnya. Oke, okay, mudah-mudahan kalau memang ada kabar terkini kita bisa meneruskan kabarnya ya ke pendengar RRI.
2: Iya betul sekali, Wow Erli. Ini per hari ini ya, terong pejaringan so.
1: Betul sekali.
2: Diperbaiki, iya toh. Nah, semoga juga terong pe Halo RRI hari ini nyala sepi ya, Wow Erli.
1: Karena masih mau dapat Riki, DP jaringan yang bagus.
2: Dan torang ini memang di studio masih aman karena jaringan khusus begitu.
1: Baik. Dan jadi ini berarti Wow Sri masih bisa di streaming ya di Facebook Pro 1 RRI Tahuna untuk acara Halo RRI.
2: Iya, dan semoga memang walaupun sebenarnya torang bahas streaming ini dia, tapi bagaimana dengan torang masyarakat di luar sana?
1: Iya, betul
2: iya,
1: sekali.
2: Apakah ada jaringan? Oke lah kalau yang mungkin ada Starlink ya di rumah-rumah. Iya, bagaimana dengan masyarakat yang enggak ada Starlink tapi ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan di Halo RRI. Telepon biasa infonya masih boleh, Wow RRI.
1: Oh begitu.
2: Iya, okay. Kembali ke telepon biasa. Tapi kalau mungkin untuk masuk di WhatsApp, ini tidak ada perubahan ya. Walaupun kendala jaringan tidak ada perubahan, tetap seperti biasa. Menyebutkan nama, alamat, kemudian apa yang menjadi keluhan. Nah, Wow RRI semalam itu Sri tanya ke Kadis Kominfo. Nah, kalau yang 6 hari lalu kan ada wifi gratis nih untuk masyarakat. Nanti mau lanjut Wow RRI. Wow Sri mau coba angkat telepon
1: baik,
2: dulu.
1: Baik, ya. Ya, pendengar RRI untuk acara Halo RRI seperti biasa ya, Anda bisa menghubungi di 0812-5503-8009 yang ingin menyampaikan pendapat terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda ataupun informasi, dan kami juga tetap membuka bagi Anda yang mungkin memfollow up apa yang menjadi opini Anda yang mungkin belum sempat terjawab, kami tetap menunggu informasi dari Anda. Nah, pendengar RRI untuk line telepon saat ini jaringannya masih lumayan stabil, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya sampai sampai kita selesai acara Halo RRI ataupun acara selanjutnya. Baik, kita sudah punya penelpon pertama ini dari Kecamatan Tabukan Utara, ada Pak Hulik Manahede. Oke, Pak Hulik Manahede di Bahu Tabukan Utara. Halo.
3: Iya, halo.
1: Iya, Pak Hulik, silakan.
3: Ya, baik. Pada kesempatan ini, mungkin kita cuma memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana pada bulan Mei lalu, itu saya sempat melakukan permohonan penurunan desil warga masyarakat Kampung Bahu, dikarenakan ada masyarakat yang memang kurang mampu tapi desilnya tinggi, berada di desil 6 sampai dengan 10. Nah, permohonan itu dilakukan berdasarkan apa yang disampaikan oleh BPS kepada kami dan juga mungkin pernah disiarkan lewat RRI bahwa BPS sudah diberikan kewenangan untuk melakukan pemutakhiran. Sehingga saya melakukan ada 5 kepala keluarga yang saya mohonkan ke Kepala BPS, Pak Eko, untuk kiranya dapat difasilitasi turun langsung ke lapangan untuk pemutakhiran. Dan alhamdulillah kemarin per 30 Juli 2026 saya kembali mengecek desil mereka dari 5 kakak yang berada di desil 5 dengan desil 6 sampai dengan 10. Akhirnya alhamdulillah turun ke desil, ada yang turun ke desil 1, desil 4, dan desil 5. Jadi mungkin ini sekedar pemberian apresiasi kepada petugas karena sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemutakhiran agar desil masyarakat itu sesuai dengan kondisi real di lapangan. Mungkin hanya itu, demikian. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hikman Haida, terima kasih juga ya sudah bergabung pagi ini bersama RRI Tahuna dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Ini memberikan apresiasi
2: ya, Sri, kepada Nyana masalah, BTS. Ini seperti ini yang bagus, Oh Erli, ya. Ya. Jadi kalaupun memang dirasa pelayanannya bagus, kemudian berhasil, pelayanan publik khususnya ya, boleh silakan memberikan apresiasi. Tidak hanya keluhan dan juga pertanyaan.
1: Iya, betul
2: bahkan
1: sekali.
2: Berita kehilangan juga boleh, Wow Erli.
1: Betul. Dan dengan apresiasi seperti ini, Wow Sri, ini lebih membuat instansi terkait atau pihak yang berkompeten ini benar-benar jadi tahu bahwa apa yang mereka kerjakan itu ternyata berhasil begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Ada apresiasi langsung dari masyarakat. Dan tadi apresiasi untuk BPS dari Pak Hulikman Nahede ini di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, terkait dengan permohonan penurunan desil untuk warga yang tidak mampu. Dan menurut Pak Hulik tadi bahwa BPS diberikan kewenangan, ada 5 kakak yang diturunkan desilnya menjadi desil yang sesuai dengan keadaan real di lapangan. Desil ini, Wow Sri, adalah sistem pembagian kelompok masyarakat atau data ke dalam 10 bagian yang sama besar. Ini kalau Herlin ada cari begitu ya.
2: Oh, kita pikir Wow Erlin mantan petugas sensus dulu, makanya tahu ini. Oh.
1: Bukan Wow Sri, ini orang cari informasi langsung di Google. Ya. Kalau berbicara petugas sensus, Wow Herlin belum dapat sensus ini soalnya.
2: Iya, dan kalau orang cari-cari informasi memang harus dari informasi informasi yang resmi ya, Wow Erli, jangan hoax. Ya, karena berkaitan dengan trompet topik
1: hari ini.
2: Iya. Waspada hoax ya.
1: Dan mudah-mudahan juga ini kalau memang ada yang bergabung terkait topik ini, Wow Sri, bisa dijawab sebentar ya.
2: Iya, di jam 9 nanti.
1: Iya, dalam sesi dialog interaktif. Karena Wow Herlin ada cari-cari tahu soal topik ini, karena Wow Herlin yang mau pandu sebentar. Ternyata selain dari pertanyaan masyarakat umum juga, Wow Sri, ternyata untuk hoax ini ada kekhawatiran tersendiri juga dari orang tua yang punya anak tentunya ya, dari orang tua. Nah, ada kekhawatiran dari orang tua, dan sebentar nanti Wow Herlin juga akan teruskan tanyakan kepada narasumber yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Jika anak sudah terlanjur menjadi korban hoax atau penipuan melalui media sosial, apa yang harus segera dilakukan oleh orang tua? Begitu Wow Sri, jenis-jenis pertanyaannya, karena ini memang langsung dari orang tua.
2: Iya, mungkin kalau dari sisi dorang menyerang mental misalnya bisa saja berakhir ke mohon maaf bunir ya.
1: Iya, cyberbullying itu sangat-sangat berbahaya. Apalagi seperti terkoordinir begitu, Wow Sri ya. Karena kan orang-orang bisa bersembunyi di balik media sosial, di balik ketikan yang ada di media sosial. Apalagi itu terorganisir, kemudian itu mempengaruhi banyak orang begitu, Wow Sri. Iya. Dan untuk membuli satu orang.
2: Tapi lemahnya juga begini, Wow Er. Sekarang anak-anak SD, SMP yang sebenarnya kan bermedia sosial itu kan 17 tahun ke atas ya kalau mendaftar. Berarti kan juga ada perlu pengawasan juga ya, UR. Karena anak-anak yang SD saja so ada FB.
1: Oke, okay, baik.
2: Nah, bagaimana cara mereka mendaftar? Apakah menambah umur begitu kan? Jadi pengawasan bersama juga sebenarnya ya.
1: Ya, dan ini tentunya kalaupun anak-anak kemudian bisa mengakses internet, berarti ini kan ada campur tangan dari orang dewasa. Dan untuk anak-anak yang sudah bisa mengakses internet, ini selain pertanyaan orang tua kepada nanti pihak berkompeten, juga ini menjadi pertanyaan kepada orang tua. Bagaimana kemudian pengawasan kepada anak-anak yang ada di rumah? Apakah juga kehidupan anak-anak di sekolah ya, pergaulannya di sekolah juga ini mempengaruhi atau seperti apa? Nah, mengenai hal-hal yang seperti ini, pendengar, di dalam topik yang juga akan dibahas pada pukul 9 nanti, mungkin pendengar RRI punya pertanyaan tersendiri, baik itu sebagai orang tua atau masyarakat umum atau mungkin juga anak muda, karena sebentar narasumber yang direncanakan untuk hadir ini dari pihak berkompeten ya, ada Kepala Dinas Komunikasi, Kepala Dinas Kominfo daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada juga dari pihak akademisi. Jadi mudah-mudahan nanti sebentar juga bisa terjawab di sesi dialog interaktif. Untuk sesi ini kami masih menunggu Anda di 0812-5503-8009. Kalau kita membahas tentang BPS tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hulik Manahede ini, mungkin pengalaman Anda ketika di sensus ya Wow Sri, karena berbicara soal sensus, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ingin Anda bagikan juga kepada pendengar RRI yang lain, atau mungkin seperti kepada Wow Herlin yang belum dapat sensus Wow Sri.
2: Jangankan pengalaman yang pernah di sensus, yang petugas juga kita tunggu ya Wow Herlin.
1: Iya.
2: Apalagi kan untuk sekarang mungkin kalau cerita-cerita yang waktu di podcast ini Wow Herlin, curhat-curhat dari petugas, ada kadang dapat penolakan.
1: Begitu. Oke, ada yang menolak ternyata ya.
2: Iya. Malah ada yang kadang smore sekali WR karena mau dapat bantuan torang. Ada yang berpikirnya ke arah bantuan. Nah, mungkin selain masyarakat, petugas boleh masuk juga di Halo RRI. Iya, jadi butuh kerjasama misalnya dari pemerintah kecamatan, pemerintah kampung atau bahkan RT ya. Karena supaya tapi kan petugas ada pendampingan ya Wow Herlin, ada pendampingan turun. Tapi namanya masyarakat kalau dia orang bilang popo-popo, dia nih mau tahu biar ada yang siapa. Oh, kita menolak begitu. Tapi syukurlah sejauh ini kalau kayak tadi Pak Hulik apresiasi berarti belum ada ya penolakan ya sejauh ini. Orang juga update terus beritanya dari BPS. Ini bagus dan di media sosial orang ambil dorong berita di akun resminya mereka. Sejauh ini sampai di pulau-pulau ada bukti-bukti foto, video masih aman begitu.
1: Iya. Dan ini mudah-mudahan ya sampai selesai Wow Sri tetap berjalan dengan aman karena sekecil-kecilnya daerah kita tetap
2: ada Wow Herlin. Malah Wow Sri berpikir begini, apakah cuma di Facebook yang diupload yang aman-aman? Terus belum tahu cerita di balik itu kan?
1: Iya.
2: Mungkin ada baku buju dulu awalnya. Ya, mungkin boleh berbagi informasi begitu.
1: Atau mungkin yang belum disensus harus apa begitu, apa yang disiapkan.
2: Apakah orang yang mau menyerahkan diri? Kok menyerahkan diri? Maksudnya orang yang secara pribadi begitu dan Wow Herlin. Mungkin kalau hari apa Wow Sri ada lihat ada petugas di situ. Wow Sri peteman, cuman mungkin dia di wilayah sini gitu. Ataukah mungkin Wow Herlin karena orang di kantor terus ini kok orangnya nak dapat apa orang begitu.
1: Iya. Nah, kalau Wow Herlin punya pengalaman sendiri Wow Sri, Wow Herlin PKTP kan itu di kampung toh? Tapi berdomisili di Tahuna begitu. Nah, petugas BPS ternyata itu ikut alamat KTP Wow Sri dan mereka ke kampung halaman begitu di kampung halaman suami dan menanyakan torang P keberadaan. Nah, torang di Tahuna karena memang dorang didampingi oleh pala setempat ya, perangkat kampung setempat. Jadi langsung minta torang P nomor dan nomor sudah dikasih. Cuma memang ini mungkin belum stok kan Wow Sri, belum dapat giliran. Iya, torang tetap batung yang penting torang P nomor tetap aktif
2: dan torang tetap siap ya Wow Herlin, enggak ada penolakan ya begitu,
1: siap
2: tetap
1: menanti.
2: Siap torang.
1: Dan sudah dikasih alamat no, bilang kalau memang mungkin nyenak dapat di rumah karena torang kerjanya operasional toh Wow Sri, nyenak diduga jam berapa di kantor, lain kali malam, tengah malam, subuh. Jadi kalau boleh juga nyenak apa-apa untuk mendatang ke kantor. Tetap ditunggu.
2: Kayaknya kalau torang bagus satu kali semua di sini kan.
1: Iya ya.
2: Cuman masalahnya petugas kan dibagi per wilayah gitu.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, kalau sekarang bagaimana pendataan-pendataan itu dengan adanya jaringan yang hilang?
1: Apakah berpengaruh?
2: Iya, betul. Torang menunggu informasi cerita juga dari para petugas ini dengan adanya, karena memang walaupun di beberapa titik ya ada bakti Kominfo, tapi kan tetap mereka harus door to door Wow Herlin.
1: Harus baku-baku dapat.
2: Apakah dorang bawa-bawa alat misalnya penguat jaringan sendiri begitu? Ataukah memang selama 11 hari ya, 12 hari ini kurang lebih off dulu misalnya?
1: Mari kita rasa Wow Sri, karena ini hal yang tidak terduga, nyadar masuk pada dorang rencana dan begitu cukup lama mau stop satu hari saja mungkin DP dorang tatunda data itu seberapa banyak Wow Sri,
2: atau kalau dorang bisa manual misalnya.
1: Oh betul.
2: Orang yang belum kena sensus kan masih belum paham.
1: Iya, masih belum paham kalau kok sok kena sobat tanya-tanya kan Wow Sri.
2: Jadi berbagi informasi teman-teman masyarakat, pendengar, pemirsa ya. Walaupun orang belum tahu ini di luar sana ada berapa banyak yang menonton hari ini karena memang jaringan yang sudah mulai hilang ya Wow Herlin, karena tapi ada di beberapa titik kayak Pak Hulik tadi Wow ceritanya sebelum on air di Tabut masih bagus.
1: Oke.
2: Untuk apa jaringan 4G masih bagus. Dan bicara soal jaringan, Wak Erli tadi Wak Sri mau kasih terus ya. Tadi malam Wak Sri tanyakan ke Pak Kadis Kominfo ini, bagaimana dengan titik-titik kayak yang lalu waktu 6 hari kan ada pengumuman resmi di mana titik-titik yang ada free wifi begitu. Nah, dan beliau kasih informasi di puskesmas, di sekolah-sekolah begitu. Wak Sri mau spill jo, tapi nyenda banyak dong Wak Erli. Intinya
1: Baik.
2: Ini di kantor desa toh. Jadi di sekolah SD, di kantor desa, kalau di kampung-kampung itu paling banyak malah menurut Pak Kadis. Jadi kayak di kampung kantor desa Dalokaweng, SD Gemis Lehupu, kantor desa Malisade, kemudian SD Gemis Siloam Dalokaweng, SD Paruruang, Bukidek Timur ada di kantor desa. Kemudian Nane Dakil juga ada di pulau-pulau ini berarti Wirli Kang. Di desa Nanusa, kantor desa Nanusa. Kemudian kalau di Marore itu di pos TNI. Itu ada bakti. Nah, di kantor Kapital Laung Matutuang, Kawio. Kalau di wilayah Tabut itu di SMP Negeri 3 Tabukan Utara. Nah, kemudian ada di Marore juga ada di sekolah. Baru kalau di Kepulauan Sangihe itu ada MTS Negeri 1, itu ada di titik situ, SD Negeri Enem Pahembang. Nah, di bagian sana itu Kang, baru SD Nasaret Lesa Wau Erli. Baru ada Impres Eneratu. Nah, ini so ini sebagian besar yang cuman sebagian yang mau Sri baca ya. Baru ada SMP Negeri 1 Tahuna, SMP Negeri 2, SMK Negeri 2 Wau Erli. Oh, dekat orang sini kalau mau Balehang misalnya. Iya.
1: Nebeng.
2: Iya. Kalau orang mau nebeng dekat. Apalagi kan berita orang harus tetap tiap hari ada ya Wau Erli targetnya. Berita-berita online. Jadi SMK Negeri 2, kemudian SMK Negeri 3 Tahuna, ya. Dan di Tetoreng juga ada di Puskesmas Kahakitang. Jadi ini memang menurut Pak Kadis itu di puskes, kantor desa dan di sekolah-sekolah itu di luar kota sudah dipikirkan semua ada begitu dipasang untuk bakti ini.
1: Baik.
2: Kemungkinan walaupun ada gangguan ya, berarti lumayan lah orang masyarakat yang harus berkumpul di satu titik itu ya Erli, kalau memang butuh, karena memang pelajaran sekarang juga rata-rata orang pe anak-anak semua pakai
1: anak-anak sekolah
2: internet, butuh akses internet begitu Erli. Nah, kalau hari Rabu Erli kan ada Ibu Maria ini yang bergabung terkait dengan BPJS. Yang terkait dengan BPJS bahwa beliau dari salah satu perbankan untuk membayar ya begitu, membayar tagihan apa begitu, tapi karena ada miss disuruh kembali lagi ke kantor BPJS. Tapi pas balik di kantor BPJS, menurut Ibu Maria, dia ditanya-tanya oleh satpam, terkesan ya, dari Ibu Maria ya, versi Ibu Maria ini Wau Erli, terkesan kayak dicegat begitu. Nah, Ibu Maria mau, kenapa enggak harus langsung di dalam? Kenapa harus security dulu? Artinya tempatkan lapor si seorang security sebagai yang semestinya. Tetapi ada dua juga yang masuk waktu itu, ada dua yang menanggapi. Ternyata dua orang ini juga ada pengalaman yang sama, Wau Erli. Jadi menurut mereka bukan dicegat ya. Tetapi ketika ditanyakan oleh security mau urus apa, oh kalau sekedar administrasi, dorang yang mengarahkan seperti ini, dorang yang periksa. Kalau selengkap, langsung ke dalam. Tapi kalau belum lengkap, biasanya katanya itu disuruh balik dulu begitu. Kalau menurut dua orang ya, tapi kalau menurut Ibu Maria berbeda lagi. Nah, bagaimana tanggapan dari kepala BPJS sendiri, Erli? Tora akan dengarkan bersama, karena waktu itu memang beliau ada Zoom sehingga nanti dijawab lewat voice note.
4: Baik.
1: Baik, Wak Sri, jadi kita akan dengarkan tanggapan ini di WA begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, kita akan dengarkan tanggapan dari kepala BPJS, Wak Sri, ini di
2: penyebut.
1: Baik. Kita akan mendengarkan tanggapannya dan pendengar RRI tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna. Setelah ini Tora akan mendengarkan laporan. Untuk saat ini kita dengarkan penjelasan.
5: Halo, saya Widi Jatmiko selaku Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salam sehat saya ucapkan kepada seluruh pendengar setia Radio RRI Tahuna dimanapun saat ini berada. Senang sekali rasanya saya dapat kembali hadir untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan informasi seputar pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dalam hal ini dikelola oleh BPJS Kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan tanggapan dan penjelasan terhadap keluhan seputar pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan informasi yang kami terima dari pendengar setia Radio RRI Tahuna. Informasi yang kami terima pada poin pertama yaitu dari Ibu Mariam Maresa yang menyampaikan keluhan terkait dengan adanya kendala yang ditemui pada saat membayarkan tagihan di Bank Mandiri. Namun informasi secara detail kendala yang beliau temui belum tersampaikan secara jelas dan komprehensif kepada kami atas permasalahan yang timbul. Kami berharap agar beliau berkenan untuk menyampaikan kepada kami sehingga kami bisa mendapatkan gambaran sekaligus memberikan solusi atas kendala yang dihadapi oleh Ibu Maria Maresa. Kemudian informasi yang kami terima pada poin kedua yaitu beliau telah memiliki inisiatif yang sangat baik untuk berkunjung ke kantor kami dengan tujuan mendapatkan informasi dan kejelasan atas kendala pembayaran yang beliau temui. Nah, berdasarkan dari dua informasi yang kami terima tersebut, dapat kami sampaikan bahwa standar operasional prosedur yang kami implementasikan tentunya telah diatur sesuai dengan ketentuan yang sudah terstandarisasi di seluruh kantor pelayanan BPJS Kesehatan atau bahkan mayoritas pelayanan publik lainnya. Berdasarkan customer journey ataupun tahapan awal, peserta berkunjung ke kantor kami tentunya akan disambut dengan baik dan sangat ramah oleh petugas keamanan ataupun satpam yang kami standby-kan di pintu gerbang layanan kantor. Dalam standar kebijakan layanan yang berlaku di internal kami, petugas keamanan atau satpam juga merupakan bagian dari tim kami dan kami anggap sebagai staf kami, sehingga fungsi dan tanggung jawab satpam tidak hanya bertugas dalam menjaga keamanan dan kondusivitas pelayanan selama di kantor. Namun, satpam juga kami telah bekali dengan product knowledge dan informasi-informasi dasar sesuai dengan kebutuhan peserta, termasuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ataupun banyak muncul dipertanyakan. Seperti contohnya mulai dari informasi tentang pendaftaran, kemudian mekanisme perubahan data peserta, pemberian informasi terkait dengan status keaktifan, atau bahkan kami telah bekali sampai dengan tingkatan pemahaman pemberian penjelasan atas kendala pembayaran sama seperti yang dialami oleh Ibu Maria Maresa. Namun apabila terdapat kondisi kebutuhan peserta yang tidak dapat diakomodir ataupun di luar dari kewenangan dari petugas keamanan atau satpam kami, seperti contohnya melakukan proses entry data peserta, kemudian ada pun informasi-informasi yang harus dilakukan proses pengecekan secara detail atau mendalam, tentunya petugas keamanan kami akan menjalankan prosedur pada tahapan selanjutnya yaitu memberikan edukasi dan mengarahkan kepada peserta untuk mendapatkan pelayanan secara self-service melalui layanan online yang telah terintegrasi pada chat Pandawa yang kami berikan, chat WhatsApp yang kami berikan nama Pandawa. Nah, di layanan Pandawa ini sebenarnya memberikan kemudahan kepada peserta tanpa harus datang ke kantor dan cukup akses melalui dari chat WhatsApp dari mana saja selama memiliki smartphone, aplikasi WhatsApp, dan tentunya pakai data. Nah, chat WhatsApp tersebut dapat diakses melalui dari nomor yang sudah kami sediakan yaitu di nomor 0811 8165 165, dan kami juga selalu memberikan opsi dan membuka ruang kepada peserta bagi yang tidak memiliki smartphone dapat berkunjung ke loket dan selanjutnya akan dilayani oleh petugas frontliner, dengan catatan bahwa semua kebutuhan peserta tersebut tidak dapat diakomodir dan di luar dari kewenangan petugas keamanan sesuai dengan yang kami jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu dapat kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan pemetaan dan pemetaan tanggung jawab secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan peserta. dan kewenangan dari masing-masing anggota tim yang ada di kantor kami, sehingga saya rasa masyarakat juga dapat memahami jenis pelayanan yang telah kami berikan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami bersama. Terima kasih.
1: Ya, demikian penjelasan Kepala BPJS Sangihe menjawab keluhan Ibu Maria Marisa di acara Halo RRI pada hari Rabu yang lalu. Oh, Sri, untuk saat ini kita akan menyimak laporan ya dari
2: Terminal Tonak
1: bersama Milania. Milania, silakan laporan Anda.
4: Baik, pendengar, saya melaporkan situasi terkini dari kawasan Terminal Tonak. Tentunya pagi ini berdasarkan pantauan saya, aktivitas di sekitar terminal sudah mulai terlihat, namun suasana masih relatif sepi ya. Beberapa angkutan kota tampak berada di kawasan Terminal Tonak dan memulai aktivitasnya. Sementara itu, sejumlah warga juga terlihat beraktivitas di sekitar pertokoan yang berada di kawasan Terminal Tonak. Namun, untuk beberapa toko memang masih kondisi tutup ya, mungkin karena masih pagi. Untuk kendaraan di ruas jalan sekitar terminal juga cukup terpantau lancar. Kendaraan masih terlihat melintas, namun belum tampak adanya kepadatan seperti itu. Selain aktivitas masyarakat, pendengar, saya informasikan juga di kawasan Terminal Tonak terdapat pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Saat ini untuk bangunan koperasi tersebut sudah mulai terbangun dan terbentuk strukturnya, tapi memang masih dalam proses dan belum rampung. Secara umum kondisi Terminal Tonak pagi ini terpantau aman dan kondusif. Aktivitas angkutan kota juga masyarakat yang melintas sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Demikian laporan situasi terkini dari kawasan Terminal Tonak. Kembali ke studio bersama Herlin dan Sri.
1: Ya, demikian laporan dari Milania. Terima kasih Milania untuk laporannya pagi ini. Dan mungkin minggu depan, wow Sri, minggu depan kan dipo ulang laporan dari Terminal Tonak.
2: Dan so sah, wow Erli.
1: Baik.
2: Ya, so ada tadi pagi dorang dan sudah sah ya, sudah legal dan so ada DP legalitas sebagai seorang reporter begitu, sebagai seorang wartawan RRI begitu.
1: Baik. So sah. Yang punya Terminal Tonak so mau datang. Dan laporan dari Pasar Towo ya,
2: ya akan kembali hadir dengan Jumil Johannes juga.
1: Iya. Baik, pendengar RRI, masih di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Silakan untuk yang ingin bergabung dan yang meninggalkan komentar, tapi dengan akun asli ya, Wow Sri, di Facebook.
2: Betul sekali,
1: Facebook.
2: Di streaming tetap harus akun asli, Wow Erli.
1: Kami tetap menunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Mungkin kalau yang pernah masuk di acara Halo RRI tapi belum dijawab, bisa masuk lagi di sini, bisa
2: kasih ingat lagi,
1: kasih ya, ingat apa gitu. Orang
2: karena memang banyak ya Erli yang sudah terjawab. Kemudian kadang kita juga ya sebagai manusia ya Erli, karena ada dua atau tiga yang sudah terjawab, kadang orang lupa.
1: Ada yang masih satu
2: begitu. Silakan mengingatkan ke kita, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalaupun mungkin nyanda enak ya, mau kasih ingat Pak Sri di live, boleh mungkin di WA Pro 1 gitu.
1: Iya betul
2: Sri, ada yang tak tinggal ini kayak yang paling sering itu Pak Hulik. Kalau ada Halo RRI yang dia sampaikan ada keluhan belum terjawab, biasanya beliau langsung jaga tag di yang ini sudah. Yang ini sudah begitu.
1: Baik.
2: Iya. Kadang jadi sampai kadang Pak Hulik ini sampai di akun medsos pribadi Wow Sri itu langsung jaga masuk begitu.
1: Jadi tetap
2: aktif sekali ya. Jadi seperti itu, gak masalah. Mungkin yang gak enakan ya, mau masuk, mau kasih ingat lagi, silakan, gak masalah. Gak apa-apa, masuk di WhatsApp Pro 1 begitu, Wak Erli.
1: Baik, tetap ditunggu.
2: Wak Sri ini kok agak rasa mau babersin, marahnya gak mau jadi. Makanya Wak Sri bilang, baflu tapi masih malu-malu begitu. Iya, jadi kayak batahang bagaimana begitu, Wak Erli. Tapi semoga torang pe perubahan cuaca ini gak berpengaruh ke masyarakat di luar sana, ya kan.
1: Betul sekali.
2: Terutama torang pe anak-anak sekolah ini, Wak Erli. Dorang so sehat dengan adanya MBG ya. Iya. Walaupun sebenarnya memang Pak Sri pe anak secara khusus ya, walaupun ada MBG tetap DP jajannya mau berkurang.
1: Oh begitu, tidak mempengaruhi jumlah jajannya.
2: Karena kuat sekali. Jadi walaupun ada MBK tetap mak jajan. Gitu.
1: Baik, mudah-mudahan juga mereka tetap sehat ya Wak Usri, karena ya, anak-anak lebih rentan muta pengaruh entah itu dari cuaca ataupun mungkin jajanannya ada di sekolah atau seperti apa. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa tetap sehat selalu menjalankan aktivitas. Bagaimana dengan pendengar RRI, apakah kesehatannya juga terjamin di tengah cuaca yang cerah ceria? Karena buktinya Wak Usri walaupun cerah tetap baflu ya, baflu, di ya, hari ini.
2: Betul sekali, dan tadi ada kepala BPJS yang sudah menjelaskan ya, atau Wau Erli torang sota sentil Riki di bercerita tentang kesehatan. Betul sekali, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman ya, ya seperti itu ditunggu langsung, boleh langsung di kantor. Sama dengan Wau Srinya bosan-bosan kasih ingat ini Bapak Paulus, sampai sekarang masih ditunggu oleh kepala BPJS karena abis masuk di streaming ya Wau Erli
1: di Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI, okay. Sama sampai Pak Widi sendiri yang telepon Pak Wau Sri. Bu Sri, ini masih kami tunggu ya Bapak yang kemarin itu yang saya jawab di Halo RRI di live begitu. Okay. Karena memang butuh KTP yang bersangkutan Bu Erli.
1: Oh, untuk mau verifikasi.
2: Untuk verifikasi, untuk cek by system begitu. Ada apa dengan kelas 1 yang awalnya kelas 1 tapi ketika dirawat case-nya menjadi kelas 2 begitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu waktu itu di Halo RRI.
1: Jadi penasaran loh ini Wau Herlin,
2: iya,
1: kenapa jadi begitu?
2: Makanya Toran juga pengen tahu, iya. Sehingga Wau Sri selama ini bilang-bilang Bapak Paulus kalau memang sudah dari kantor BPJS boleh bergabung enggak memberikan iya, informasi, sehingga teman-teman atau masyarakat atau pendengar kita boleh ada pengalaman yang sama misalnya.
1: Kalau yang pengalaman sama kan so langsung boleh tak jawab.
2: Iya, berarti Sri. Oh berarti Toran harus begini. Karena untuk kalau menurut Pak Widi untuk memberikan penjelasan selalu BPJS ini harus by system Wau Erli. Dorang harus mau isi dulu, dorang mau cari DPKS apa dulu.
1: Yeah.
2: Jadi Wau Sri sempat membuka ruang begitu Wau Erli, kalau memang malu mau datang atau mungkin Bapak ini jauh dari pusat kota Tahuna, boleh coba percayakan ke RRI, KTP-nya dikirim ke nomor pro 1. Ya,
1: nomor pro 1.
2: Nanti kita yang akan coba kirim ke Pak Widi begitu. Wau Sri bilang enggak akan dipakai Bapinjol. Aman.
1: Langsung karena swasta kirim ke Pak Widi, orang langsung hapus deh Wau Sri.
2: Iya, begitu. Cuman maksudnya mau cari tahu case-nya apa.
1: Iya.
2: Tapi kalau yang bersangkutan sendiri masih belum menghubungi RRI dan juga masih belum ke BPJS, berarti mungkin masih belum urgent deh Wau Sri, masih belum. Cuman jangan sampai nanti enggak minta-minta Wau Erli, orang kan manusia enggak ada kebal penyakit.
1: Iya.
2: Jangan sampai nanti ketika so dirawat lagi dapat kasus baru lagi dan baru ternyata akan menghubungi itu pihak BPJS.
1: Okay.
2: Baru nanti akan mungkin bukan Bapak Paulus ya, tapi kebiasaan orang PW sebagian masyarakat itu kalau nyanda apa misalnya pelayanannya kurang, so ada wadah, ada ruang yang diberikan, malah lebih memilih media sosial.
1: Iya.
2: Bah status di media sosial.
1: Nah, di sana tidak ada jawabannya, Sri.
2: Betul.
1: Kalau orang boleh langsung sambungkan ke pihak terkait, pihak berkompeten. Kalau di media sosial takutnya mau jadi apa ya,
2: bias ya, Erli.
1: Kemudian jadi bola liar yang
2: iya, betul,
1: orang so tambah dengan opini mungkin yang nyanda sesuai atau nyanda sesuai fakta di lapangan.
2: Belum
1: gitu,
2: lagi peran akun-akun fake, Wau Erli, yang menyebarkan hoax misalnya. Yeah. Oh, orang itu kok begini pelayanannya begini. Nah, mending langsung di acara Halo RRI di 0812-5503-8009. Jadi boleh telepon biasa, boleh voice note ya di WA, boleh juga komen di live streaming gitu.
1: Nah, Wau Herlin baru ingat karena ada yang mungkin terampai pendengarnya nak terlalu belum ini sabar di PHP dipakai bahas streaming. Belum terlalu menguasai terampai aturan Halo RRI tentang apa Wau Sri retribusi parkir walaupun so lewat. Apakah ini mungkin so ditanyakan ada bahas soal itu helm? Kalau soba bayar retribusi, apakah ini helm kalau mau hilang ada jaminan mau diganti begitu? Ini pertanyaan sederhana tapi memang agak sedikit menggelitik. So bayar retribusi parkir kasih tinggal helm karena helm jaga hilang kata. So bayar kong helm hilang siapa mau bertanggung jawab? Atau mungkinkah sudah dijawab di kesempatan yang lalu karena ini so pembahasan beberapa waktu yang lalu ya soal retribusi parkir. Wau Herlin baru ingat ulang hari hari ini, karena dorang cuma bakirim chat, nyandak bakirim voice note, karena dorang pe aturan kan harus voice note
2: ya. Kalau baca chat nyandak akan iya, mau dibaca.
1: Sama ini kan solewat toh, solewat nanti dorang dapat ingat ulang, karena memang dorang mendahulukan yang sama dengan DP aturan, karena dorang ini cuma ikut aturan kan, nggak usri. Karena memang seperti itu peraturannya.
2: Bahkan narasumber pun dorang wajibkan seperti itu.
1: Iya.
2: Yang awalnya Pak Widi itu sebenarnya mengetik panjang.
1: Oh begitu. Ha-ha.
2: Jadi begitu juga Pak Edmund pernah mengetik. Jadi Wak Sri bilang mohon maaf untuk kegiatan untuk acara kita itu khusus Halo RRI wajib voice note, sehingga orang yang tidak berdusta dong. Karena kalau cuma narasi begitu dikirim teks dibaca oleh penyiar, ya kan pasti akan berpikir ah betul ini yang jawab narasumber. Bisa saja ini cuma bau Early karang-karang. Tapi kalau dengar langsung suara dari narasumber,
1: iya betul.
2: Nggak mungkin kan turun badusta atau misalnya merubah suara jadi Pak Widi, kan nggak mungkin ya. Jadi seperti itu di acara Halo RRI itu real ya, dan kita membuka ruang seluas-luasnya begitu. Ya untuk masyarakat bagaimana bergabung di acara Halo RRI, bagaimana menyampaikan informasi yang terbuka di media, tidak hanya di media sosial yang ditulis dengan amarah, emosi, makian ya. Mending langsung di acara resmi seperti ini, sehingga kita akan bantu dengan menghubungi narasumber dan semoga terjawab apa yang menjadi pertanyaan. Dan memang selama ini sudah banyak yang terjawab ya.
1: Oh, dan kalau di Halo RRI orang boleh ada baku komunikasi baik-baik kan nggak Sri?
2: Iya,
1: boleh ada komunikasi dengan narasumber, kalaupun memang belum puas misalnya boleh jaga bergabung ulang.
2: Mau Erli, mau Sri mau angkat telepon dulu.
1: Silakan teleponnya diangkat dan mudah-mudahan yang tidak mau putus, mudah-mudahan tetap ada tetap bisa berkomunikasi, karena kita di tengah ancaman gangguan jaringan ini dia. Walaupun memang di pengumuman hari ini semua terganggu, tapi nampaknya jaringannya masih stabil untuk wifi ya, karena terang di kantor ini pakai wifi. Oke, sudah ada yang bergabung.
2: Bapak Yos Sinadia di Santiago, Werli.
1: Pak Yos, silakan Pak.
6: Halo Werli, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
6: Mungkin ini soal beberapa kali kan agak masuk. Dan tak bosan-bosannya saya menyampaikan apresiasi sesuai dengan regulasi yang dari PLN tahun ada minta. Jadi pada hari Rabu dorang seturun seperti kedua, jadi dorang agak lama bercakap-cakap di lokasi. Jadi memang dorang sudah merespon, cuma dorang bilang kelupaan masih mau kirim ke pusat. Jadi kita berharap lewat kesempatan ini yang bosan-bosan mau terima dorang telepon dan untuk selalu mengecek ke Pak Edmond supaya korang pilih yang bisa berlanjut sesuai dengan program dan korang perencana. Sekali lagi, disampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang sudah mendukung kami dan masyarakat di Santiago, khususnya RT 11, lingkungan 5. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi, sama-sama Pak Yos. Nah ini apresiasi lagi karena sudah survei yang kedua ya,
1: iya,
2: yang dilakukan oleh pihak PLN ini WUR.
1: Ini soal pemasangan tiang listrik di RT 11 lingkungan 5 Kelurahan Santiago ya WUR. Iya.
2: Sudah survei yang kedua, baru akan ke pusat lagi ya. Nah seperti ini WUR yang WUR bilang. Kalau di medsos, di Facebook ya, taulah sekarang banyak mama-mama FB Proto yang mungkin lebih cepat jarinya di situ memberikan menyampaikan keluhan. Mending seperti ini.
1: Dan memang petugasnya turun langsung, ada komunikasi di sana, ada pendampingan juga, kalaupun betul ada hal-hal sekali yang mungkin belum terlalu dipahami begitu ya. Dan sehingga, ini tetap otomatis tak kawal kan, Sri?
2: Betul sekali. Nah seperti ini contohnya, ini hasil dari perwakilan salah satu masyarakat Pak Yosinadia ya, salah satu masyarakat Santiago yang masuk di acara Halo RRI mempertanyakan itu dan akhirnya terjawab, sudah survei yang kedua. Gitu. Ya semoga secepatnya ya ada tiang listrik di sana, karena memang sangat dibutuhkan Wau Erli, karena dorong kabel subaku cako di sana.
1: Oh begitu, oke.
2: Subaku cako kung ada salah satu pohon yang rubuh jadi putus begitu. Dan ini permintaan disampaikan Pak Yos, kalau salah dalam bulan ini ya.
1: Oke, okay, berarti lumayan cepat ya, Wau Sri.
2: Iya, padahal sebenarnya sudah melapor dari bulan Maret.
1: Oh begitu.
2: Beliau ini ke Eneratu, yang di Eneratu. Nah, dan ditindaklanjuti di Halo RRI, ini sudah survei yang kedua.
1: Oke. Mudah-mudahan berjalan lancar ya, berjalan lancar. Kemudian juga tentu ini dapat dukungan juga dari masyarakat. Apalagi ini kan Woksi mau isi tiang toh. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak PLN. Tetap dukung pihak PLN juga untuk masyarakat khususnya yang ada di Kelurahan Santiago RT 11 lingkungan 5. Dan karena memang kita ini jadi tahu perkembangannya, Woksi tahu deh kalau akhir ini mungkin mau pergi berkunjung yang mana itu yang listrik.
2: Hasil Halo RRI
1: hasil,
2: begitu.
1: Hasil Halo RRI ini dia.
2: Iya, jadi bukan cuma Pak Yoso Erli, Pak Hulik mana hedek semua Pak Hulik sini dia lah. Pak Hulik mana hedek juga sempat masuk. Jadi di sana beliau minta ada 11 tiang begitu, 11 titik begitu. Okay. 10 apa 11 titik yang di sana dan sudah disurvei atau belum ya? Wawasri sendiri lupa karena kalau enggak salah ingat Pak Hulik bilang minggu depan mau disurvei dan semoga ini sudah disurvei pertama ya. Semoga begitu. Kalau belum ada maso terkait dengan itu berarti kemungkinan masih belum ya Bu Erli.
1: Iya, proses menunggu. Sama dengan Pak Yos tadi.
2: Iya, kalaupun ada apresiasi pasti Pak Hulik orang paling pertama yang akan bergabung yang menginformasikan karena beliau yang menyuarakan di Halo RRI.
1: Dan ini mungkin karena memang Woksri masyarakat bukan artinya ini Pak Hulik P masalah sendiri atau Pak Yos P masalah sendiri. Kebetulan orang ini mewakili masyarakat yang ada di sana. Nggak semua kata mungkin berani mau bersuara, tapi mereka mewakili untuk lapor di acara Halo RRI, memberikan informasi di acara Halo RRI. Tapi Woksri kalaupun ya mau pakai perwakilan tetap boleh Kang?
2: Boleh sekali. Makanya kalau misalnya malu mau telepon, malu mau bicara kayak mungkin orang di sini agak malu-malu mau pakai bahasa buku tuh Woksri. Silakan Woksri kan selalu mengajak di Halo RRI pakai bahasa pasar begini bercerita tuh. Boleh di voice note. Kalau malu mau bawa telepon, ya voice note jo, minta ajar torang pe anak-anak ya. Torang pe anak-anak sekarang dorang lebih jago dari torang Wo Erli kalau soal teknologi
1: begini. Betul sekali.
2: Iya, jadi Wo Sri sampai sempat menjelaskan kalau untuk voice note itu ada di sebelah kanan kalau torang mau baca chat, mau klik itu dia kan ada di sebelah kanan yang kode tanda kayak tanda mic begitu ya. Jadi di situ klik lama baru bicara begitu. Silakan kalau memang malu di telepon boleh voice note. Cuma sampaikan jo kita misalnya sudah ada yang bergabung Wo Erli. Iya, Sri angkat dulu.
1: Silakan. Ya, pendengar RRI yang ingin bergabung lewat voice note ya ini memang lebih gampang dan jangan takut salah karena voice note ini bisa Anda dengarkan ya. Bisa Anda tes dulu pas habis rekam dengar-dengar dulu sebelum kirim ke RRI dan kami juga filter dulu sebelum diputar jadi aman.
2: Wo Erli kayaknya ada monitor ini masih beliau sampai masuk lagi ya karena terus ada bahas tentang listrik ini.
1: Oke,
2: Pak Hulik. Silakan Pak Hulik.
3: Ya, mungkin informasi yang pertama terkait keluhan ke PLN itu dorang sudah lakukan survei pertama, jadi tinggal menunggu lagi survei kedua.
1: Baik.
3: Kemudian pada kesempatan kali ini juga mungkin tadi dapat lupa terkait masalah penurunan desil BPS itu memang ada hal yang mau ditanyakan tapi ke instansi terkait terkait ada permintaan dari Kementerian PKP

0: Hanya saja kan koordinasi dengan pemerintah kampung, usulan ada kemungkinan karena dua orang juga dibatasi, sehingga artinya pertanyaan ini ditujukan ke dinas Perkim. Kira-kira bolehnya enggak kalau dari pemerintah kampung mau backing usulan tambahan atas usulan susulan dan maksudnya usulan RLTH susulan ke dinas Perkim. Supaya kalau memang sekiranya boleh, kita mau sampaikan ke pemerintah kampung bahwa dorang ini kan so memenuhi syarat untuk pengusulan karena so turun desil 1 sampai dengan 4. Mungkin hanya itu, demikian, terima kasih.
1: Oke, baik. Ini dipahami soal pendataan. Ini tagati bau serik deng sensus tadi ya dari BPH. So dikasih masuk beberapa kakak sudah diusulkan terkait dengan pendataan RTLH. Rumah tidak layak huni ya, Usri. RTLH ini pendataan RTLH beberapa kakak sudah diusulkan, dan yang baru turun desil dari BPS tadi ini juga rumahnya sudah tidak layak huni dan baru mau diusulkan. Pertanyaan dari Pak Hulik ini, apakah bisa ini yang sudah diusulkan ini mau ditambah begitu dengan yang baru mau diusulkan dari Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara?
2: Oke, okay, Dinas Perkim ya, UN
1: iya,
2: ya.
1: Pertanyaan ke Dinas Perkim. Oke, okay, kita catat dulu.
2: Usri, coba hubungi juga ya untuk narasumber.
1: Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab hari ini, atau kalau belum bisa seperti biasa ya.
2: Iya,
1: Anda sabar menunggu.
2: Sambil Usri ini juga akan menghubungi reporter di Pasar Towo ini, Wak Erli.
1: Oke, okay, baik. Sambil pokoknya ini siapa aja dulu dari Perkim atau yang dari Towo dulu akan masuk di sesi ini karena saat ini menyisakan kurang lebih 15 menit ke depan ya.
2: Wow, Erli, Wow Sri itu kalau misalnya sambil telepon reporter di telepon studio berarti narasumbernya ada di WA begitu.
1: Oh, begitu.
2: Oke, Wow Erli ini sudah terhubung dengan Anton di Pasar Towo.
1: Iya. Oke, kita ke Anton di Towo. Anton, silakan laporannya. Anton.
3: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Pasar Towo dan di sini kami menginformasikan terkait dengan aktivitas Pasar Towo pagi hari ini. Sesuai dengan pantauan kami di saat ini memang sudah berjalan seperti biasanya atau cukup ramai juga sudah pagi hari ini dengan aktivitas jual beli masyarakat di baik yang menjadi pedagang maupun masyarakat yang berbelanja di saat ini juga sudah cukup banyak juga yang datang berbelanja. Khusus untuk mengupdate terkait dengan harga kebutuhan, terutama untuk kebutuhan pokok memang rata-rata masih stabil atau belum ada pergerakan harga yang signifikan. Khusus untuk harga beras premium yang hanya mengalami kenaikan namun tidak signifikan karena kenaikannya per karung atau per sachet kurang 5 kg, 10 kg, bahkan 20 kg yang mengalami kenaikan harga rata-rata 5.000 sampai 7.000. Namun demikian sejumlah kebutuhan bahan pangan, bahan pokok tetap stabil, tersedia cukup banyak juga di Pasar Towo. Khusus untuk barito juga harga cabai atau rica relatif murah karena dijual harga Rp40.000 atau sampai Rp50.000 per kilogram. Harga tomat juga cukup murah. Rata-rata 10.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah 50.000 per kilogram. Di pagi hari ini tersedia juga untuk masyarakat yang berbelanja buah-buahan maupun kebutuhan pangan lainnya juga tersedia baik di bagian belakang saat ini kami melaporkan maupun di bagian tengah Kota Towo. Dari pangan lokal, tahu, batata yang banyak tersedia di Pasar Towo. Termasuk juga amu, sukun yang pagi hari ini juga dijual oleh masyarakat. Sementara untuk harga ikan, meskipun untuk stok

0: masih cukup terbatas pagi hari ini karena hanya 3 ekor saja untuk jenis ikan palagis atau malalugis yang dijual seharga 20.000. Namun demikian untuk harga ikan tuna juga ada ukuran 20.000. Sejumlah ikan juga tersedia pagi hari ini walaupun memang stok terbatas. Ada sejumlah lapak tempat penjualan yang belum ada sisa jual beli di saat ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Herlin dan Tri.
1: Ya, terima kasih Anton untuk laporannya di pagi ini. Update harga yang ada di pasar pendengar RRI. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas berbelanja ya di hari ini. Sudah akhir pekan ini, hari Jumat tanggal 31 dan merupakan hari terakhir di bulan Juli tahun 2026. Besok so tanggal 1 jatuh di hari Sabtu. Mudah-mudahan ini membawa keceriaan tersendiri. Akhir pekan pas tanggal muda.
2: Early. Sehingga yang kemarin-kemarin Sri bilang sakit gigi agak mulai berkurang.
1: Oh, gitu.
2: Selain mungkin minum obat ya, tapi juga semua ada obat besok pagi.
1: Iya. Gitu. Oke. Okay. Mudah-mudahan ini membawa keceriaan.
2: Iya. Di samping kanan Wak Sri ada yang tepuk-tepuk iya, tangan soalnya. Mentau kiapa Wak Irli? Iya. Ya karena 100% toh.
1: Oh, begitu.
2: 100% kong so full tantu toh Wak Irli begitu.
1: Memang luar biasa.
2: Iya. Nanti menunggu traktiran jangan anggap lolos.
1: Orang tetap ingat ini.
2: Ya iyalah.
1: Mau bilang jauh.
2: Sebenarnya so agak lupa Wak Irli. Oh, karena gitu. Ada bertepuk tangan.
1: Oh.
2: Ah, dapat okay. Ingat.
1: Ya, ya. Senin jo dekat-dekat jo.
2: Betul sekali.
1: Internal kantor di kantin.
2: Iya. Dan Wak Irli tadi laporan dari Anton di pasar toh Wak Irli dapat dengar amu.
1: Iya, ya, ada amu.
2: Wak Irli suka mau potong, maksudnya bawa satu dan kemari. Ternyata ada ya juga Wak Irli
1: iya.
2: Di sini. Karena
1: so,
2: ini
1: musim kan itu Sri musim
2: iya,
1: tadi
2: ini
1: ya.
2: Ini makanan favoritnya tuh orang di Siau juga Wak Irli.
1: Oh, begitu.
2: Iya, begitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau dari Wak Irli sendiri lebih suka amu yang original begitu tanpa gula
1: tanpa
2: dan
1: gula.
2: Lain-lain, betul.
1: Dan ternyata Wak Irli itu amu itu boleh katu sama dengan orang makan pisang gorengnya mau colo di dabu-dabu. Ya, oke. Okay. Ini soal keterbukaan informasi dan media sosial. Jadi so boleh lihat-lihat oh kalau orang jenis pangan ini di daerah lain diolah yang jadi yang bagaimana. Ya. Jadi tambah referensi. Walaupun ya nyanda rajin-rajin amat di dapur tapi setidaknya ada tak tambah referensi.
2: Iya walaupun cuma resep ada sampai di draft dang begitu
1: iya,
2: kan.
1: Iya sampai di galeri. Iya. Bikin-bikin susah memori yang penting so ada dorang
2: betul.
1: Duh, mar amu ini no Helen ada iya. Ingat-ingat amu ini.
2: Kalau di Siau itu Wak Sri pulang itu hampir tiap sore, makanya tadi pas dengar amu, oh berarti ada lagi di sini begitu dong Wak Irli.
1: Iya.
2: Pikirnya cuma di wilayah Patorang begitu. Ada
1: duh,
2: lagi.
1: Ada kat, banyak Patorang di kampung
2: sekali,
1: juga.
2: Dan.
1: Ada Wak Sri, tapi ini memang belum ada kabar. Berbicara soal kabar Wak Sri, pemilihan Ungkek Momo DP pendaftaran mau ditutup bulan depan. Jadi yang
2: tanggal
1: mau mendaftar
2: 3 Wak Irli, 3 Agustus ya. Jadi torang sobat cerita tentang makanan khas Sangihe
1: iya,
2: yang lokal
1: betul.
2: Yang amu ini dia yang memang torang makan setiap ada musimnya. Tapi torang juga bahas bagaimana dengan torang pe Ungkek Momo ini
1: iya.
2: Wak Irli. Pokoknya sobat ke khas Sangihe ini sudah. Jadi tanggal 3 itu mau ditutup Wak Irli.
1: Yang
2: sehingga
1: berpotensi.
2: Iya, kalaupun ada kendala jaringan boleh datang di kantor. Itu petunjuk dari Kadis di berita
1: okay,
2: ya. Wak Irli, Wak Sri mau coba angkat telepon dulu dari Pak Kadis.
1: Kira
2: ini.
1: Mau coba mau mendaftar. Oke, lanjut. Wak Sri.
2: Ini ya ada telepon WA dari Pak Kadis Wak Sri. Mau coba jawab. Semoga di sisa menit berapa 7 menit lah Wak Irli ya.
1: 7 okay. Menit. Ya, pendengar RRI untuk pemilihan Ungkek Momo karena memang nantinya kita akan kalau mengikuti informasi dari Kominfo kita akan gangguan jaringan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan ini terkait dengan pendaftaran yang dibuka oleh pihak terkait untuk pendaftaran Ungkek Momo ada anjuran untuk bisa mencari tempat-tempat yang ada sinyal atau mungkin langsung mendatangi sekretariat ya kalau Anda tidak bisa mengakses karena tanggal 3 Agustus semua tutup ini pendaftaran pemilihan Ungkek Momo Sangihe tahun 2026 yang diadakan lagi setelah setelah beberapa waktu lamanya tidak diadakan, kini so ada ulang pemilihan Ungke Momo Sangiha untuk bisa mengembangkan bakat anak-anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi perwakilan Ungke dan Momo Sangiha. Nah, pendengar RRI, di sesi ini kami sementara mencoba untuk terhubung dengan Kepala Dinas Perkim. Ini pendengar yang sedang dikomunikasikan oleh gatekeeper kami terkait dengan pertanyaan dari masyarakat, ya, pendengar RRI yang ada di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Nah, kalaupun memang ini seperti apa hasil komunikasi dengan gatekeeper kami, apakah akan langsung dijawab hari ini atau mungkin akan Kadis mau cari tahu dulu DP aturan atau seperti apa, tetap Tora akan mau siarkan di program-program acara, mau itu Halo RRI atau Kopi Pagi. Tapi mungkin kalau memang mau tertunda, kayaknya tetap di Halo RRI ini, karena hari Senin itu Halo RRI, nanti DP Selasa yang acara Kopi Pagi. Mudah-mudahan kita masih menunggu ini jawaban dari pihak terkait, pihak berkompeten. Bagaimana,
2: iya, Wawu Sri? Eli, ini Wawu Sri mau coba hubungi dari telepon studio, ya. Semoga masih aman ini jaringan, Pak Kadis bilang. Ini Kepala mau menjawab Dinas, apa yang jadi pertanyaan dari Pak Hulik tadi yang soal RTLH itu.
1: Baik, sementara dihubungi Pak Hulik dan pendengar RRI yang lain juga, harap bersabar karena kalaupun masalah yang seperti dihadapi oleh Pak Hulik Manahede, tepatnya dari masyarakat di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, terkait dengan pendataan RTLH ini, kalau sudah terjawab, maka ketika orang hadapi hal yang sama, nah ini so ada DP jawaban begitu, ya, so ada DP jawaban seperti apa, DP aturan seperti apa, nanti langkah-langkah yang harus ditempuh. Kita ke narasumber kita, ada Kepala Dinas Perkim Sangihe, Dr. Randes Dani Mandak. Halo, selamat pagi Pak Kadis.
3: Selamat pagi.
1: Baik, terkait dengan pertanyaan pendengar RRI untuk pengusulan pendataan RTLH, silakan Pak Kadis.
3: Iya, dapat diinformasikan kepada masyarakat, ya, kemarin kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Ini merupakan tindak lanjut dari sub dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman. Di situ kembali diminta ada usulan untuk 2027, ya. Karena kan 2026 kan sudah terjawab, sudah ada tim fasilitator yang turun. Jadi ini untuk usulan 2027. Itu diminta untuk usulan lagi RTLH yang dalamnya bantuan stimulan perumahan, ya, swadaya. Jadi dari hasil sosialisasi yang kami dapatkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi penegasan. Yang kemarin sudah harus ada KTP, kartu keluarga, ya. Kemudian juga sudah harus ada surat keterangan masyarakat tidak mampu, ya. Dengan sudah harus ada sertifikat, ya. Kalau tidak sertifikat, berarti sudah harus ada surat keterangan pemilikan tanah. Ataupun kalau masih belum, harus sudah ada surat pernyataan yang mana tanah itu betul milik dari keluarga yang bersangkutan. Tidak ada sengketa, tidak dalam sengketa.
1: Baik, ya,
3: baru nanti, iya.
1: Pak Kadis, pertanyaan tadi dari Pak Huli, kalau sudah memenuhi syarat karena sudah turun desil, artinya masih boleh tambah usulan ini, Pak Kadis?
3: Terang memang bisa sampai tanggal terhitung sampai tanggal 10. 10 bulan Agustus ini. Baik. Nanti ada pemerintah kampung, kelurahan yang melakukan pendataan untuk usulan. Ya, di masing-masing lindungan.
1: Baik. Ya. Apakah ini ada batas kuotanya RTLH ini per kampung atau seperti apa?
3: Kalau untuk kota, untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita masih butuh 2809 unit rumah. Dan namun untuk dimintakan untuk kabupaten kota itu hanya 2.300. Tergantung dari masing-masing. Yang penting memang layak untuk dibantu sesuai dengan syarat yang diminta. Karena kita harus mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Iya. Karena itu masih ada tahapan. Usulan itu tidak serta-merta sudah terakomodir. Nah, sekali lagi tidak serta, karena nanti ada tim fasilitator yang akan turun. Yang akan melihat langsung keberadaan. Iya.
1: Baik, jadi masih boleh melakukan pengusulan begitu Pak Kadis ya?
3: Iya. Yang pasti cuma sampai tanggal 10, ya.
1: Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sayang sekali waktu kita terbatas untuk saat ini di program acara Halo RRI. Tapi terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dari pendengar kita di hari ini.
3: Terima kasih juga, ya.
1: Baik. Ya, pendengar RRI, demikian tadi jawaban langsung dari Kepala Dinas Perkim Sangihe Dr. Andes Dani Mandak terkait dengan pertanyaan dari Pak Hulik Manaheda penambahan usulan RTLH karena ada beberapa warga masyarakat yang desilnya ini baru turun, jadi baru mau mengusulkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah masih boleh? Ternyata masih boleh. Ini jawaban dari Kepala Dinas Perkim Sangihe Dr. Andes Dani Mandak. Dengan batas tanggal 10 Agustus 2026, berarti beberapa hari lagi. Nah pendengar, sayang sekali waktu kita selesai, Wow Sri, so selesai ini.
2: Betul, DP... jadi segera Pak Hulik, waktu. Jangan lupa batas tanggal 10 Agustus.
1: Iya, baik. Dan terjawab Wow Sri ya akhirnya ya, untuk menit-menit terakhir. Dan so waktunya Tora mau gabung dengan Jakarta untuk saat ini. Terima kasih Wow Sri, sobat teman pagi ini sama-sama. Di acara Halo RRI. Dan pendengar RRI, terima kasih juga tetap setia memonitor. Kita jumpa di Halo RRI kesempatan siar selanjutnya.
4: Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Doempa Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, Stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
3: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami